0: sesuai keinginan dan kebutuhan. Bukanya setiap Senin sampai Sabtu dari jam 7 pagi sampai 4 sore. Hari besar bahkan tetap buka, tutupnya cuma Minggu.
1: Wah, keren banget tuh, Pak. Tempatnya di mana, Pak?
0: Di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Nomor teleponnya 085-100-74-84 kali. Oh ya, satu lagi nih. Ada di Jalan Raya Bangil Pandaan, kilometer 2, Kolur Sari, Bangil. Teleponnya 0343-745-535. Loh, nih. Kamu mau kemana? Kok kunci mobil Papa dibawa?
1: Ya ke toko Galaxy lah, Pak. Mau ganti warna mobil kita jadi hijau neon biar nyala gitu. Bye.
0: Waduh. Tapi itu mobil kantor Papa nih, bukan mobilnya Papa. Nih.
2: Toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.

105,5 Star FM. Yesus adalah satu-satunya sumber penghiburan yang tidak ada bandingannya ya, di bumi maupun di surga. Ketika badai kehidupan membuat kita merasa sendirian, nah, doa ini menjadi pegangan agar kita tetap menantikan jamahan tangannya ya. Mampirlah dengar doaku dari Victor Huta Barat.

Baik, pendengar terkasih, kembali menyapa yang sudah bergabung pagi hari ini, Bapak Waluyo Adi dari Yohanes 12 ayat 6 yang dibagikan. Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Amin, puji nama Tuhan. Pak Dewi Jibalung Bendo, shalom, selamat pagi. Menyapa keluarga besar Gereja Kristen Nazarin Narwastu Sidoarjo, Bapak Teriwan Lase, Ibu Nini Ariani, Bapak Bagus Dwi Lahar, Bapak Sigit, Ibu Retno, Ibu Sutopo, Ibu Erlin Palandi, Ibu Emi Kwadengan, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Baik, Ibu Novita, ada salam dari Ibu Yuni ya. Puji nama Tuhan, saya juga kurang tahu Ibu Yuni ya. Nah, silakan saling ngobrol melalui chat masing-masing. Saya juga rindu ini ya. Lama tidak berjumpa dan tidak pernah bergabung juga ini Ibu Novita yang ada di mana ya. Kalau dibilangnya Ibu Yuni ini ada di Pandaan. Begitu ya Ibu Novita. Baik, terima kasih. Ibu Dia Susi Sulistia menyapa dengan kasih keluarga Budiana di Paiton dan keluarga di Bangil, dan semua pendengar Press The Lot mengucap syukur karena anak Yosua sudah diterima di Dishub Probolinggo. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mbak Nina, pemeliharaan Tuhan selalu nyata dalam hidup kita bagi setiap orang yang taat dan setia dan percaya kepadanya. Amin. Puji nama Tuhan. Terima kasih dan selamat ya buat Yosua yang sudah diterima di Dishub. Baik, menyapa juga ada Bapak Dwi Lahar Wahono, menyapa Bapak Triwan Lase, Ibu Gembala Maria Ardi, Ibu Nini, Ibu Stopo, Pak Wiji, Pak Supriyadi, Pak Sigit, Pak Alex ya, dan jemaat GKN Narwastu Sidoarjo. Ayo, tetap semangat melayani Tuhan. Amin. Halo Bapak Setia Budi, apa kabar? Sehat selalu ya. Baik, salam damai Kristus buat Bu Ira, Bu Anis, Bu Eka, Bu Yuni, Mak Meduro dan Mas Yudi. Semoga setia di acaranya Mbak Nina Press The Lot dan bahagia selalu dengan keluarga di rumah. Amin. Terima kasih. Semangat dalam pelayanannya Mbak Nina. Tuhan memberkati. Terima kasih Bapak Setia Budi. Om Aliani Chandra, shalom, selamat pagi. Menyapa juga Gebi yang ada di Depok ya, Beatrice yang ada di Lombok. Nah, yang hari ini sama-sama menghadapi ujian, semoga diberi kesehatan, kekuatan dan kelancaran keberhasilan apapun yang dikerjakannya. Amin. Juga Ratna Wijaya yang berada di New York gitu ya. Semoga diberi kesehatan juga dan sukses selalu, diberi keselamatan dimanapun berada. Amin. Oh begitu ya Bu Yuni, siap. Baik, menyapa juga ada Ibu Bertilian ini. Shalom, selamat pagi, puji nama Tuhan. Terima kasih selalu setia di Star 105,5 FM ya. Ibu Tumiar Lidawati yang ada di Juanda Medan, terima kasih sudah bergabung. Bapak Asian yang ada di Situ Bondo, persembahkanlah tubuhmu dan hidupmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati, dan menyembahnya dalam sedih dan kebenaran. Ini tadi sudah saya pasang, tapi saya keluarkan lagi kok, karena ada lagu yang lainnya. Begitu. Baik, Mbak Nina, kiranya selalu menyertai, Allah selalu menyertai Mbak Nina dimanapun berada. Amin. Terima kasih. Baik, kembali kita dengarkan pujian. Mana ya? Bagai Raja Wali.

0: Eh, Papa, lihat tuh tetangga kita. Mobilnya gonta-ganti mulu.
1: Kamu kok julid? Itu mobil lama nih, ganti cat doang.
0: Ah, yang benar.
1: Dibilangin kok. Ini Papa yang rekomendasikan. Kalau mau cat rumah dan mobilnya berkualitas, ya ke toko cat Galaxy aja.
0: Terus bedanya sama toko cat yang lain apa, Pak?
1: Toko cat Galaxy itu menjual perlengkapan cat mobil dan rumah. Terus kita bisa mencampur warna sesuai keinginan dan kebutuhan. Bukanya setiap Senin sampai Sabtu dari jam 7 pagi sampai 4 sore. Hari besar bahkan tetap buka, tutupnya cuma Minggu.
0: Wow. Wah, keren banget tuh, Pak. Tempatnya di mana, Pak?
1: Di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Nomor teleponnya 085-100-7484 kali. Oh ya, satu lagi nih, ada di Jalan Raya Bangil Pandaan, kilometer 2 Kolur Sari, Bangil. Teleponnya 0343-745-535. Loh, kamu mau kemana? Kok kunci mobil Papa dibawa?
0: Ya kan toko cat Galaxy lah, Pak. Mau ganti warna mobil kita jadi hijau neon, biar nyala gitu.
1: Waduh. Tapi itu mobil kantor Papa nih, bukan mobilnya Papa.
2: Toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.

5,5 Star FM, ibadah sejati yang berkenan kepada Allah adalah mempersembahkan seluruh hidup, tubuh, pikiran, perkataan, dan perbuatan sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan taat kepadanya, ya. Bukan rutinitas atau ritual keagamaan di dalam gedung gereja saja. Baik, pendengar terkasih, waktu sudah menunjukkan pukul 7:22, itu artinya kita harus mengakhiri Press the Lord program pagi hari ini, ya. Dan di ujung acara ada Pak Tony. Shalom, selamat pagi, puji nama Tuhan, tetap semangat di dalam Tuhan, ya. Baik, mari kita bersatu hati, kita berdoa.

Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, kami bersyukur dan berterima kasih buat kesempatan di persekutuan Press the Lord program pagi hari ini ya Bapa. Kami bersyukur dan terima kasih buat renungan hari ini. Tuhan, kami sadar seringkali lebih pandai berkata daripada melakukan. Ampuni kami jika selama ini hanya memberi lip service tanpa sungguh-sungguh hidup bagimu. Hari ini kami mau mempersembahkan hidup kami, bukan hanya kata-kata, tapi seluruh sikap, perbuatan, dan jalan kami bagimu. Biarlah ibadah kami nyata dalam hidup sehari-hari. Hari ini kami diingatkan bahwa iman yang sehat bukan sekedar rutinitas ibadah atau kehadiran kami di tempat ibadah. Iman yang sejati adalah ketika kami mampu membawa damai, menjadi perpanjangan tanganmu, dan hadir bagi sesama melalui tindakan kasih yang nyata. Kami berdoa ya Bapa untuk seluruh rakyat Indonesia, gerakkanlah hati kami agar tidak menutup mata terhadap kesulitan sesama. Jadikanlah kami pribadi yang peka terhadap tetangga, saudara, dan siapapun yang sedang mengalami kesusahan tanpa memandang perbedaan. Mampukan kami untuk mengubah doa dan ibadah kami menjadi aksi nyata, memberi makan yang lapar, menghibur yang berduka, dan menjadi penopang bagi mereka yang lemah. Penuhilah bangsa ini dengan kasih-Mu.

agar intoleransi, egoisme, dan kebencian terkikis oleh ketulusan kami dalam saling membantu. Bapa di surga, berkatilah para pemimpin kami dari tingkat pusat hingga daerah agar mereka memimpin dengan hati yang melayani. Berkatilah pula seluruh masyarakat agar kami dapat bergotong royong membangun Indonesia yang lebih adil, makmur, dan harmonis. Jadikan iman kami hidup, aktif, dan berdampak bagi lingkungan sekitar, ya Bapa. Karena di dalam kasih yang nyata kepada sesama, disitulah kehadiran-Mu benar-benar dirasakan. Kami juga berdoa untuk Bapak Handoko Wibowo sekeluarga, Bapak Andrew Wibowo. Ya Bapak, Engkau menanamkan iman yang sehat dan hidup di dalam hatinya, iman yang tidak hanya terlihat saat beribadah, tetapi yang terpancar nyata dalam setiap keputusan dan interaksinya sehari-hari di tempat kerja kami. Bapa yang baik, hadirkan kasih yang nyata, berikanlah kepadanya hati yang penuh empati. Kiranya ia tidak hanya fokus pada pencapaian bisnis dan angka-angka, tetapi juga memiliki kepekaan untuk hadir bagi orang lain, mendengar keluh kesah karyawan, memedulikan kesejahteraan mereka, dan memimpin dengan kasih yang tulus. Hikmat dalam bertindak, karuniakanlah hikmat-Mu agar mereka mampu menjadi saluran berkat. Biarlah tangannya selalu terbuka untuk menolong, menegakkan keadilan, dan menciptakan lingkungan kerja yang memanusiakan setiap individu di dalamnya. Integritas dan kerendahan hati, ya Bapa. Jauhkanlah Bapak Handoko Wibowo dan Pak Andrew Wibowo sekeluarga dari kesombongan atau rasa puas diri yang semu. Teguhkan imannya agar setiap kebijakan yang diambil selalu mencerminkan nilai-nilai kebenaran, kejujuran, dan kepedulian sosial yang nyata. Jadikanlah mereka pemimpin yang menjadi teladan, yang kehadirannya membawa kedamaian, motivasi, dan rasa aman bagi seluruh tim. Biarlah melalui kepemimpinannya, nama-Mu dimuliakan, dan perusahaan ini menjadi berkat yang berdampak luas bagi masyarakat. Kami berdoa, ya Bapa, buat Oma Liani Chandra, Gaby, Beatrice, dan juga Ratna, Pak Tony, Bapak Asian, Pak Setia Budi, Ibu Tumiar Idawati, Bapak Bagus Dwi Lahar, Ibu Ibertilianini, Ibu Diana, Ibu Susi, Bapak Waluyo Adi, Bapak Wiji Wulyono, Abah Wesel Samplangan, Om Yudi, Ibu Novita, Ibu Ira, Mak Meduro, Furin, Bapak Paulus Kumala, Ibu Yuni, Bapak Purmanam, Bapak Petra Antolin, Ibu Endang Astuti, Ibu Kamila Amiruddin, Ibu Anis Dinganjuk. Bapa, kami percaya Engkau memberkati kami semuanya dan pimpin kami di setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih doa, menyerahkan Radio Star FM ke dalam kuasa tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Baik pendengar terkasih, saya Nina Kurniawan pamit di Persekutuan Udara Press The Lot, didukung oleh Yayasan Gloria Yogyakarta, YTWR Batu, LAI Jakarta. Kami pamit untuk pagi ini. Kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal memerintah di dalam hati dan pikiran kita. Kami ucapkan selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.

105,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Selamat pagi, apa kabar warga Star? Satu komposisi karya Mozart baru saja menyapa kita dalam Morning Classic. Kali ini hadir di kalender 13 Oktober 2026 bersama saya Uzi Aulia. Tidak terasa kita sudah semakin mendekati pertengahan bulan Oktober. Bagaimana kabar Anda? Semoga dalam keadaan sehat, dan kali ini kita lanjut dulu dengan satu komposisi karya John Barry.

0: Eh, Papa, lihat tuh tetangga kita. Mobilnya gonta-ganti mulu.
1: Kamu kok julid? Itu mobil lama nih, ganti cat doang.
0: Ah, yang benar.
1: Dibilangin kok. Ini Papa yang rekomendasikan. Kalau mau cat rumah dan mobilnya berkualitas, ya ke toko cat Galaxy aja.
0: Terus bedanya sama toko cat yang lain apa, Pak?
1: Toko cat Galaxy itu menjual perlengkapan cat mobil dan rumah. Terus kita bisa mencampur warna sesuai keinginan dan kebutuhan. Bukanya setiap Senin sampai Sabtu dari jam 7 pagi sampai 4 sore. Hari besar bahkan tetap buka, tutupnya cuma Minggu.
0: Wow. Wah, keren banget tuh, Pak. Tempatnya di mana, Pak?
1: Di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Nomor teleponnya 085-100-7484 kali. Oh ya, satu lagi nih, ada di Jalan Raya Bangil Pandaan, kilometer 2 Kolur Sari, Bangil. Teleponnya 0343-745-535. Loh, kamu mau kemana? Kok kunci mobil Papa dibawa?
0: Ya kan toko cat Galaxy lah, Pak. Mau ganti warna mobil kita jadi hijau neon, biar nyala gitu.
1: Waduh. Tapi itu mobil kantor Papa nih, bukan mobilnya Papa. Nih.
2: Toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.

0: Move On.
1: Diproduksi oleh PT Papros TBK. Baca aturan pakai, baca peringatan perhatian.
2: Halo?
3: Halo, dengan Bu Inina ya?
2: Iya, dengan siapa ini?
3: Begini Bu, saya dari petugas Bea Cukai. Ibu baru saja mendapatkan paket dari Australia. Nah, setelah kami hitung, nilai pajak yang harus Ibu bayar ini sekitar 5 juta rupiah. Nah, nanti Ibu bisa transfer ke nomor rekening atas nama Yanto Marianto ya.
2: Wah,
3: nomor rekeningnya di 011-222-333. Jadi kami tunggu pembayarannya ya, Bu. Bu, halo? Bu Iin?
2: Iya, Mas, iya. Sebelum saya bayar, mau tanya. Bisa minta kode billing untuk pembayarannya. Terus barang untuk saya berupa apa ya? Nanti saya cek lewat beacukai.go.id. Atau kita ketemu langsung deh, Mas. Hari ini saya kebetulan mau ke kantor Bea Cukai. Gimana? Lah, ditutup. Berani-beraninya nipu.
4: Waspada penipuan atas nama Bea Cukai. Hubungi kantor Bea Cukai terdekat jika Anda diminta untuk membayar transaksi mencurigakan. Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Pengawas dan Pelayanan Bea dan Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandaan.

105,5 Star FM, satu komposisi karya Johann Sebastian Bach baru saja hadir. Dan kali ini kami lanjut dengan komposisi karya Jules Massenet.

0: kalau badan meriang, masuk angin, mual, pusing-pusing?
1: Minyak gosok cap tunggal.
0: Kalau nyeri otot, nyeri sendi, memar, pegal linu dan keseleo?
1: Minyak gosok cap tunggal.
0: Lah, kalau gatal-gatal digigit serangga, melindungi dari gigitan nyamuk?
1: Minyak gosok cap tunggal.
0: Pokoknya, semua pakai
1: minyak gosok cap tunggal.

0: Tunggal, pilihan keluarga Indonesia. Suka! Beli minyak cap tunggal yuk.
1: Semua suka minyak cap tunggal.
2: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh, kamu udah selesai bikin belum? Kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
3: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
2: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
3: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
2: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
3: Iya kan?
2: Check out dan FIFA buat aku juga, please.
3: Ngelunjep deh.
0: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
4: Mas, yuk. Gimana hasilnya? Aman kan? Gak masalah kan?
5: Tenang saja, badanku tetap sehat. Hasil lab juga oke.
4: Sukses dong, Venacare.
5: Ya, karena semua ikut saranmu, Venacare setiap hari, gak putus. Kerja jantung aman, peredaran darah lancar, lemak tergusur. Lah kamu sendiri gimana?
4: Sama, herbal Venacare setiap hari.
5: Betul, Venacare terbuat dari bahan alami. Bawang putih, lemon, jahe, dan juga apel tahesta.
4: Tinggal pilih yang cair dalam kemasan botol atau kapsul. Minum herbal Venacare, darah lancar, badan bugar, lemak jahat bubar.
6: Lemak jahat sering mengganggu. Saatnya memilih herbal Venacare. Venacare membantu menurunkan lemak darah. Herbal Venacare dibuat dari bahan alami, bawang putih, lemon, jahe, dan cuka apel tahesta. Mau yang cair atau kapsul, minum secara teratur herbal Venacare. Darah lancar, badan bugar, lemak tergusur.
7: Segar bugar.
8: Ya Venacare.
6: Herbal Venacare, pilihan keluarga sehat.
9: Star FM.
10: 105,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Tidak terasa sudah mendekati pukul 8 pagi, maka sampai di sini kami menemani Anda dalam Morning Classic. Setelah ini, Anda akan ditemani program Star Memory yang siap memutarkan lagu-lagu nostalgia. Kalau begitu, saya Uzi Aulia pamit dulu. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.

0: berita hangat terkini Star News.
1: Star News hari ini diawali berita dari Mojokerto. Tingkat penghunian kamar TPK atau okupansi hotel di Kabupaten Mojokerto mengalami penurunan pada Agustus 2026. Badan Pusat Statistik Kabupaten Mojokerto mencatat TPK hotel pada periode itu sebesar 19,81%, turun 2,89 poin dibanding Juli 2026 yang mencapai 22,70%. Kepala BPS Kabupaten Mojokerto, Dwi Yuheni, menjelaskan penurunan TPK ini menunjukkan adanya perubahan tingkat keterisian kamar hotel dibandingkan bulan sebelumnya. Berdasarkan data BPS Kabupaten Mojokerto, TPK hotel Agustus 2026 tercatat sebesar 19,81%. Selanjutnya dari Lumajang, kunjungan wisatawan mancanegara Wisman di sejumlah tempat wisata Kabupaten Lumajang, Jawa Timur tercatat mencapai 113.642. Sejak awal Januari hingga September 2026 tercatat sebanyak itu kunjungan Wisman yang datang ke sejumlah destinasi wisata Lumajang. Kabid Pemasaran Dinas Pariwisata Lumajang, Yuli Anissa Haryono, mengatakan air terjun Tumpak Sewu menjadi wisata yang paling banyak dikunjungi turis asing. Destinasi wisata yang berada di Kecamatan Pronojiwa itu mencatat sebanyak 96.334 kunjungan Wisman selama periode Januari sampai September 2026. Informasi selanjutnya tentang perakiran cuaca untuk kawasan Surabaya dan sekitarnya hari ini diperkirakan berawan. Suhu berkisar 28 sampai 35 derajat Celcius, kelembapan 29 sampai 76%. Saya Eva Prasanti untuk Star News pagi ini, Selasa 13 Oktober 2026. Selamat pagi.
0: Demikian Star News hari ini. Simak setiap pagi hanya di 105,5 Star FM.

105,5 Star FM. Temani harimu, cerahkan duniamu. Selamat pagi warga Star. Semangat ya untuk hari ini dengan segala aktivitas yang harus dikerjakan. Saya Eva Prasanti yang akan menemani Anda sampai nanti di jam 11 siang untuk program Star Memory. Warga Star bisa bergabung, kirimkan saja WA-nya di 081831075 atau bisa juga via Facebook, Twitter, dan yang berada di luar jangkauan Star FM bisa mendengarkan melalui streaming kami di www.radiostarfm.com. Radio online provided by Dinet, the quality internet service provider. Ya, dibuka satu lagu dari BBB dengan Putus Nyambung. Kali ini akan kami hadirkan untuk Anda satu lagu dari Seven Icon dengan Play

105,5 Star FM. Personil bandnya ini digawangi oleh Ia Maulana sebagai vokalis dan gitaris, ada Didi Maulana gitaris, ada Dawang Prawira bassist dan Omar Sapogara drummer. Lagu Pacar Rahasia sudah kami hadirkan dan lagu ini terambil di album Pasti Lebih Baik di bawah naungan label Naga Suara. Diciptakan oleh sang vokalis Ia Maulana, menceritakan tentang seseorang yang rela dan menerima posisinya sebagai pacar rahasia atau pacar kedua, pacar simpanan begitu ya, meskipun harus berbagi dengan orang lain karena sudah terlanjur cinta. Kalau saya sih gak mau ya. Ya pastinya lagu ini sangat ikonik dan sering juga muncul menjadi latar atau soundtrack berbagai judul FTV di Indonesia, khususnya yang diproduksi oleh Frame Ritz. Dan lagu ini juga sempat viral kembali di media sosial. Baik warga Star, saya Eva Prasanti yang bersama Anda di program Star Memory. Saya ucapkan terima kasih buat yang sudah bergabung ya. Masih awal sekali perjumpaan kita dan yang request juga sudah mulai antri. Saya mengusahakan untuk bisa menghadirkan lebih cepat begitu. Oke, kita akan dengarkan lagu yang lain warga Star. Kami kali ini hadirkan dari Backstreet Boys dengan Larger Than Life.

0: juga Apple Taista juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Aigo,
2: Korea. Nih, tanggung jawab. Apa? HP Mbak enggak bisa dipakai.
1: Kok enggak bisa? Ini kan dibeliin kemarin.
2: Belinya di mana? Di toko resmi enggak?
1: Enggak sih.
2: Ampun deh, kan Mbak udah bilang beli HP itu di toko resmi. Yeah. Barangnya udah SNI, dapat garansi lagi.
1: Tapi HP Mbak kan second.
2: Ya seenggaknya kamu tanya asal-usulnya. Cek juga emailnya di email.kemenperin.go.id untuk mastiin kalau barangnya bukan ilegal. Kalau enggak ya kayak gini, udah enggak bisa dipakai, sinyalnya enggak nangkep, terus kalau rusak enggak bisa digaransi.
1: Ya maaf, soalnya barangnya kan murah. Ada yang jual lagi diskon, ya aku beli.
2: Mbak pokoknya gak mau tahu ya. Loh, pokoknya ini HP harus bisa dipakai. Kalau perlu ganti sama yang baru, yang resmi.
1: Terus duitnya gimana?
2: Ya uangmu lah.
1: Mbak. Mbak, habis dari tabunganku, Mbak.
2: Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Bea Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandaan.
3: Dan muncul benjolan, uci-uci,
4: minyak gosok, cap tunggal.
3: Kalau muncul sensasi terbakar di dada, kesulitan menelan, atau mengalami GERD,
4: minyak gosok, cap tunggal.
3: Lah kalau kena ambeien atau wasir,
4: ya.

0: Indonesia.
1: Suka.
0: Beli minyak cap tunggal yuk.
1: Semua suka minyak cap tunggal.
2: Pengumuman. Kepada pencipta album fisik seperti compact disc dan vinyl, lengkapi koleksi Anda di Megadisc. Kini, Megadisc hadir di Galeria Golf Citraland H1 nomor 21 Surabaya dengan nomor telepon 081-2600-11755.
3: Megadisc, where music matters.
4: 105,5 Star FM.

105,5 Star FM. Untuk Anda yang butuh solusi komunikasi bisnis yang mudah dan efisien, Dnet kini menghadirkan Dnet Dreams, sebuah layanan messaging solution yang berbasis email yang berdedikasi, aman, terpercaya, dan pastinya mempermudah bisnis Anda. Hanya dengan satu layanan, bisa mengakses dan mengelola email, melakukan promosi menggunakan e-newsletter dengan jumlah subscriber tak terbatas, serta tersedia fitur team messaging yang bisa digunakan untuk berbagi data, suara, gambar, dan video dengan kolega bisnis Anda dimanapun dan kapanpun, dan pastinya lebih aman dibanding dengan teknologi chatting konvensional. Selain dilengkapi dengan teknologi enkripsi keamanan berlapis, Dreams juga dilengkapi dengan kemampuan integrasi dengan aplikasi internal bisnis Anda untuk mempermudah proses kinerja perusahaan Anda. Segera hubungi kami 0341-408-999 untuk daerah Malang dan sekitarnya, atau di 031-548-0500 untuk Surabaya dan sekitarnya. Kunjungi websitenya www.dnetprovider.id dan ikuti update terkini Dnet di Instagram, like fanpage Facebook @dnetprovider. Dnet, the quality internet service provider.

0: Zar, Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Ih, kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
1: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
0: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
1: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
0: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
1: Iya kan?
0: Check out FIFA buat aku juga, please.
1: Ngelunjak deh.
2: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
3: Bro, kenapa tuh hidung meler sampai merah gitu?
4: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
3: Di, sampai segitunya, slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu, kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
4: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue, pasti hidup gue bakal menderita.
3: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya, biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.

0: Bro,
1: Sona Flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
2: Beberapa hari kemudian.
3: Wah, hidup itu indah ya bro, kalau gejala flu udah reda. Makasih Sona Flu.
4: Sama-sama bro.
5: Sona Flu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
6: Itu Cak Pri lagi ngapain ya?
7: Bis hulubis semut baris. Dagangan laris yang beli manis, bayar cash atau pakai kris. Pacarnya klimis, uangnya nggak habis-habis.
6: Cak Pri.
8: Bu Iin.
6: Lagi ngapain?
8: Ini loh Bu, saya lagi mencoba peruntungan. Mana tahu toko handphone saya ini loh laris.
6: Kalau mau usahanya laris, ya dipromosiin.
8: Enggak ah Bu. Pasti mahal.
6: Belum tahu. Promosinya di Radio Star FM dong. Terjangkau semuanya. Menjangkau semua kalangan. Menjangkau harganya. Siapa tahu, makin terkenal bisnis kita, makin banyak yang datang. Selain promosi di radio, kita juga bisa promosi di media sosial Star FM. Mantep, tak?
8: Wah, yo mantep itu, Bu. Kalau gitu, saya ke Radio Star FM dulu deh. Bu Iin, tolong jaga toko saya ya.
6: Tapi kan saya...
8: Bu, bentar aja kok. Ini lo masih jam 11. Nanti tak balik aku jam 2 siang.
9: Pokoknya, presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
6: Oke, Pak. Tapi,
9: kenapa?
6: Aduh, Pak. Tiba-tiba sakit kepala sebelah, Pak. Aduh.
9: Tenang. Jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya. Biar

105,5 Star FM. Baru saja kami hadirkan satu lagu dari Rick Price, If You Were My Baby. Lagu yang dipopulerkan oleh musisi asal Australia, dinyanyikan dan diciptakan oleh Rick Price sendiri bekerja sama dengan penulis lagu Steve Verfall dan Pump. Lagu ini dirilis di tahun 1992 dan masuk dalam album kompilasi The Best of Rick Price, menggambarkan perasaan cinta yang mendalam, kerinduan, janji seseorang untuk menjaga dan mencintai kekasihnya sepenuh hati. Lagu ini dikenal banget di Indonesia, sejajar dengan lagu hits Rick Price lainnya ya, Heaven Knows. Dan lagu ini kerap dibawakan dalam berbagai konser nostalgia ataupun acara musik romantis di tanah air. Oke, warga Star, hari ini yang request, puji Tuhan begitu ya, banyak banget. Dan dipastikan ada banyak lagu yang tidak bisa kami hadirkan untuk pagi ini. Terima kasih untuk perhatiannya, kesetiaannya bersama dengan Star Memory. Selamat pagi untuk Ilyas, ada Fadil yang ada di Pandaan, Shiva, ada Bel, Vivi, Ririn, Dina, Nadine, Nizam. Selamat pagi juga untuk Bulan, Laila, Raka, ada Jenny, Echa. Terima kasih untuk Pak Purmanam yang ada di Pasuruan, C. Ayu, Bu Anis yang ada di Bangil, Bu Yuni yang ada di Tanggulangin, dan juga Bu Sandra serta Bu Ira yang ada di kawasan Sidoarjo. Baik warga Star, satu informasi dulu ya kami bagikan. Kalau ada di antara Anda yang saat ini sedang cari aksesoris, spare part, sampai servis HP, gak perlu beda-beda tempat, cukup di Pat Distro Cabang Pandaan. Pat Distro adalah pusat servis dan spare part HP terpercaya yang sudah memiliki 24 cabang di Jawa Timur. Pat Distro Pandaan melayani servis ganti LCD, free tempered glass, servis iPhone, ganti LCD dan baterai garansi 1 tahun, dan produk BTACC dengan kualitas terbaik dan promo crazy deals, dan masih banyak lainnya. Yuk, segera ke Pat Distro Pandaan, Jalan RA Kartini, nomor 46 Jogonalan, Jogosari, Kecamatan Pandaan, Pasuruan. Selengkapnya bisa hubungi di 0813-2463-5193. Baik warga Star, kita akan mendengarkan lagu yang lain ya. Kami sudah persiapkan, kali ini ada satu lagu dari Afgan, Bawalah Cintaku.

0: juga apel Taesta juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Permisi, Pak Jono.
2: Bu Iin, mau beli apa, Bu?
1: Tolong rokoknya ya, Pak. 3 bungkus aja yang isi 12.
2: Siap, Bu. Monggo.
1: Loh, kok bungkusnya polosan? Yang merek lain aja, Pak Jono.
2: Merek lain? Ada ini, produk baru, Bu.
1: Coba saya lihat. Wah, pita cukainya kok sudah lecek begini. Nama mereknya nggak ada sama sekali. Yang lain, Pak?
2: Wong beli rokok aja kok ribet bener, Bu.
1: Loh, saya ini kan warga negara yang baik. Mesti taat aturan untuk tidak beli barang ilegal. Rokok tanpa cukai, pakai cukai bekas, nama pabrik di kemasan sama cukai beda, sampai jenis barang di kemasan sama cukai beda, itu masuk barang ilegal, Pak. Oh, kalau nekat produksi atau beli, dendanya berat loh.
2: Wah, ngeri juga ya, Bu. Kalau begitu saya ganti sama barang baru saja, Bu.
1: Nah, terima kasih, Pak Jono. Pedagang kan memang harus jujur. Kalau gitu sekalian telur 1 kilo sama kecap ya. Terus beras, bubuk kering, snack anak-anak.
2: Alah, kok malah nambah, Bu.
3: Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Bea Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM.
4: Kalau kena kutu air, gatal-gatal, digigit serangga,
5: minyak gosok, cap tunggal.
4: Kalau batuk pilek, tenggorokan gatal, hidung tersumbat,
5: minyak gosok, cap tunggal.
4: Lah, kalau sakit perut atau mules,
5: ya minyak gosok, cap tunggal.
4: Kalau untuk menghangatkan badan, melancarkan peredaran darah, aromaterapi untuk stres dan pusing, semua pakai

0: Tasya.
1: Suka.
0: Beli minyak cap tunggal yuk.
1: Semua suka minyak cap tunggal.
2: 105,5 Star FM. Star Memory. Salam nostalgia.

Pada sebuah wawancara di tahun 2013, Dolores mengungkapkan bahwa ia pernah menjadi korban kekerasan di masa kecil dan hal itu menyebabkan ia mengalami eating disorder yang memicu kehancuran mentalnya. Di tahun 2014, usai bercerai dengan suaminya, Dolores harus berurusan dengan hukum karena mencoba menyerang pramugari di maskapai dari New York menuju Shannon, Irlandia. Dan yang mengejutkan, ketika ditangkap polisi, Dolores mengaku stres karena urusan perceraiannya dan lantas minta maaf. Baik, kami hadirkan dari The Cranberries dengan Salvation.

0: Hei, mau kemana Mas Pri? Kok anak-anak pada naik mobil sampean?
1: Ini Bang John, mau antar anak-anak kemah. Gurunya nyawa mobil saya.
0: Loh, mobil sampean kan bak terbuka toh?
1: Walah, nggak apa-apa Bang. Uang saya lo nggak ngebut.
0: Tapi Mas, mobil barang untuk mengangkut orang itu bisa kena denda loh. Rp250.000. Itu sesuai pasal 303, junto pasal 137, ayat 4, huruf A, B, dan C. Belum lagi mobil bak terbuka itu membahayakan keselamatan kalau dipakai mengangkut orang, Mas.
1: Tapi gimana ya? Saya punyanya cuma ini ya, Bang.
0: Gini, gimana kalau pakai mobil rusa punya saya? Desek-desekan dikit, asal aman.
1: Loh, gak apa-apa toh, Bang?
0: Ya, gak masalah, asal honornya bagi dua gitu loh.
1: Walah, modus ternyata. Ya, wis, yang penting aman, wis. Rek, turun, Rek. Pindah mobil.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 105,5 Star FM, bekerja sama dengan Polres Pasuruan.

0: Zar, Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh, kamu udah selesai bikin belum? Ih, kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
1: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
0: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
1: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
0: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
1: Iya kan?
0: Check out FIFA buat aku juga, please.
1: Ngelunjak deh.
2: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
3: Pagi, Anton.
4: Pagi, Bella.
3: Kamu kenapa, Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
4: Jahat kamu, Bel. Aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
3: Kamu flu ya?
4: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
3: Walah, kalau gitu, nih buruan minum Sanaflu. Bantu meredakan gejala flu kamu.
4: Ya ampun, Bel. Gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, Sanaflunya.
3: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
5: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
6: Beberapa hari kemudian.
7: Pagi, Bella. Cerah banget ya hari ini.
3: Udah seger lagi nih.
7: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong, Bel.
5: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
8: Suasananya seru banget ya. Kamu lihat gak? Label botol Cheers sekarang baru.
9: Iya, aku lihat lebih fresh, lebih eye-catching.
8: Cocok banget sama tema pesta kita.
9: Setuju.
8: Cheers itu gak cuma bikin pesta jadi lebih ceria, tapi juga sehat loh. Airnya punya banyak mineral alami dan mengandung pH 8,5 plus yang bagus buat tubuh kita.
9: Benar. Dengan Cheers, kita gak cuma merayakan momen, tapi juga merayakan hidup dengan lebih sehat.
8: Yuk, angkat gelas kita bareng-bareng.
10: Cheers untuk kesehatan, kebahagiaan, dan perayaan hidup.
11: Cheers, air minum dalam kemasan dengan tampilan baru yang lebih fresh. Tetap sehat, tetap ceria, tetap cheers. Cheers, the celebration of life.
12: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
3: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
4: Aduh.
3: Kamu kenapa?
4: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
3: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
5: Poldan nih membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
4: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
3: Ayo semangat. Poldan Mik, pol.
5: Poldan Mik, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
13: 105,5 Star FM. Star Memory, salam nostalgia.

105,5 Star FM. Baru saja kami hadirkan Dian Piscesa bersama dengan Wahyu OS Ingin Memiliki. Lagunya membawa kita di menit ke-49 lepas dari jam 9 pagi waktu Star FM. Terima kasih untuk yang sudah bergabung, ada Toto Blendrang, lagunya sebentar lagi akan kita dengarkan. Selamat mendengarkan juga untuk Aba Waisel, Wak Rete, ternyata lagunya minggu kemarin sudah hadir ya. Pramestiani, second civilnya tadi sudah muncul, Pak Hermanji, semoga saya bisa hadirkan ya lagu yang Anda pilih, termasuk lagu pilihannya Arif Cahya, Presto. Terima kasih untuk JC, Venita Ananda, Pak Asien, Roman, dan juga Tumiar Idawati. Terima kasih untuk sapaannya pagi hari ini, sehat selalu untuk Anda. Terima kasih buat Hasni, Tumiar Idawati, Hendrik Beat, ada Sandra Aza, Nana Rebecca, Pak Asien, Petra Antolin, Priyo, Muhammad Soleh, Wak Rete, Mas Prengki, Hermaji, Mas Seri Susanto, Presto, Pak Sutikno, Aba Waisel, Toto Blendrang, ada Roman, JC, ada Arif, dan juga Venita Ananda Putri. Terima kasih buat like-nya. Baik warga Star, kalau ada lagu yang di-request tapi belum bisa kami hadirkan, besok bisa bergabung lebih awal begitu ya, supaya saya bisa hadirkan lagu yang Anda inginkan. Oke warga Star, di era serba digital, Radio Star FM berkembang dengan berbagai inovasi, salah satunya melalui program Star Kids, di mana kami membuka studio untuk menjadi bagian dari proses pembelajaran. Di sini, murid-murid khususnya pelajar TK, SD bisa belajar tentang cara kerja radio, profesi penyiar, public speaking, tour radio, dan yang pasti siaran di Radio Star FM. Hanya dengan Rp10.000 saja per siswa, sekolah putra-putri Anda ini bisa belajar langsung bersama para penyiar di Radio Star FM. Juga tersedia paket bundling, kunjungan ke industri dan tempat wisata dengan harga terjangkau. Jangan lewatkan ya kesempatan ini, tinggal hubungi Star FM saja di 081-83-10755 untuk informasi lebih lanjut. Seperti apa keseruannya bisa dilihat di IG dan TikToknya @starfm105.5 atau di starkids_pandaan. Kami hadirkan kali ini lagu dari Europe untuk kesempatan pagi hari ini.

0: Zar, Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Ih, kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
1: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
0: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
1: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
0: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
1: Iya kan?
0: Check out FIFA buat aku juga, please.
1: Yeay, ngelunjak deh.
2: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
3: Mbak, tolongin Mbak.
4: Kenapa, Dek? Pagi-pagi kok udah nangis?
3: Ade habis kena tipu. Waktu itu kapan hari ada orang telepon, katanya dari Bea Cukai. Dia bilang Ade dapat paket.
4: Loh, kan enak.
3: Iya, tapi habis itu suruh transfer 2 juta sebelum barangnya diantar. Udah dia transfer. Tapi barangnya gak dikirim-kirim sampai sekarang.
4: Ya ampun, kasihan adiknya Mbak ini. Lain kali kalau dapat telepon begitu lagi, kamu tanya barangnya berupa apa. Terus cek di website beacukai.go.id. Jangan lupa minta billing pembayarannya juga. Pastikan kalau nomor rekeningnya itu resmi milik Bea Cukai, bukan perorangan. Kalau perlu, adik pastikan langsung ke kantor Bea Cukai. Gitu.
3: Iya, Mbak. Adik emang gak hati-hati. Terus ini duitku gimana? Padahal itu mau dipakai buat beli album yang special edition, Mbak.
4: Blaen.
2: Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Bea Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandaan.
5: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
6: Oke, Pak, tapi
5: kenapa?
6: Aduh, Pak, tiba-tiba sakit kepala sebelah, Pak.
5: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmik. Poldanmik ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
7: Poldanmik membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
6: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmiknya.
5: Oke, sama-sama. Poldanmik,
7: Poldanmik, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
2: 105,5 Star FM. Star Memory, salam nostalgia.

105,5 Star FM. Untuk Anda yang butuh solusi komunikasi bisnis yang mudah dan efisien, Dnet kini menghadirkan Dnet Dreams, sebuah layanan messaging solution yang berbasis email yang berdedikasi, aman, terpercaya, dan pastinya mempermudah bisnis Anda. Hanya dengan satu layanan, bisa mengakses dan mengelola email, melakukan promosi menggunakan e-newsletter dengan jumlah subscriber tak terbatas, serta tersedia fitur team messaging yang bisa digunakan untuk berbagi data, suara, gambar, dan video dengan kolega bisnis Anda dimanapun dan kapanpun, dan pastinya lebih aman dibanding dengan teknologi chatting konvensional. Selain dilengkapi dengan teknologi enkripsi keamanan berlapis, Dreams juga dilengkapi dengan kemampuan integrasi dengan aplikasi internal bisnis Anda untuk mempermudah proses kinerja perusahaan Anda. Segera hubungi kami 0341-408-999 untuk daerah Malang dan sekitarnya, atau di 031-548-0500 untuk Surabaya dan sekitarnya. Kunjungi websitenya www.dnetprovider.id dan ikuti update terkini Dnet di Instagram, like fanpage Facebook at Dnet Provider. Dnet, the quality internet service provider.

105,5 Star FM. Ya, baru saja kami hadirkan satu lagu yang berjudul Mawar Hitam yang dibawakan oleh Tip X ya. Baik warga Star, kurang lebih sekitar 36 menit lagi saya menemani Anda di program ini. Terima kasih buat yang sudah setia bersama dengan Star FM, Bu Ani yang ada di Pondok Jati, Pak Kian, Nana yang ada di Pasuruan, Bu Yuni yang ada di Gayam. Selamat mendengarkan juga untuk Bams dari kawasan Sidoarjo. Salman, terima kasih. Pak Hans juga terima kasih banyak sudah bergabung. Ada Dewi dari kawasan Sidoarjo, Bu Kamila yang ada di Sidoarjo, Om Yudi. Untuk lagunya ditunggu ya Om, sebentar lagi akan kami hadirkan. Selamat mendengarkan juga untuk Cak Kencur yang ada di Ndawe, Pak Bambang yang ada di Pasuruan. Terima kasih untuk Mas Franky yang ada di Bangil. Backstreet Boys-nya itu sudah hadir di awal sekali loh. Baik, ada Kulo Laban. Terima kasih juga untuk Tayadi Night yang ada di kawasan Tanggulangin. Dewa tadi sudah hadir, Samiun juga terima kasih. Felicia, mohon maaf sekali, ini waktunya yang terbatas ya. Mas Hendrik, WA-nya baru terbuka setelah Som-nya hadir begitu. Tadi sudah saya hadirkan dengan satu lagu Salvation. Terima kasih untuk yang bergabung. Aduh, tanpa nama ini ya, ke yang request Come With Me tadi Tania Maria. Sepertinya lagunya tidak bisa kami hadirkan. Wak Rite juga mohon maaf sekali. Ini karena keterbatasan waktu ya. Jadi saya tidak bisa hadirkan yang diinginkan oleh Wak Rite. Trisha dengan Pergilah Kasih. Kita akan lanjut dari Michael on Sturok, kami hadirkan dengan satu lagunya, That's Why You Go Away.

0: Widih, rumahnya Pak Jono sekarang hebring banget.
1: Iya,
0: catnya cedor membahana ke seluruh angkasa.
1: Ya alhamdulillah Bu In, berkat rekomendasi tetangga saya dulu.
0: Oh.
1: Katanya kalau mau cat rumah dan mobil berkualitas, belinya di toko cat Galaksi Pandaan dan Bangi.
0: Cocok Pak, setuju. Saya juga beli cat rumah saya sendiri di toko cat Galaksi Pandaan dan Bangil. Senengnya itu bukanya mulai jam 7 pagi sampai jam 4 sore. Setiap Senin sampai Sabtu. Kemudian hari besar tetap buka. Tutupnya hanya hari Minggu.
1: Betul Bu. Saya sukanya beli di toko cat Galaksi Bangil. Itu loh, di Jalan Raya Bangil Pandaan KM2 Kolur Sari Bangil. Kalau mau telepon itu nomornya 0343 745 535.
0: Oke, kalau saya sukanya di toko cat Galaksi Pandaan di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Teleponnya 085 100 74 88 88.
1: Memang kalau urusan cat rumah dan mobil, toko cat Galaksi Pandaan dan Bangil paling hebat Bu, paling jos gandos.
0: Setuju sekali. Nah terus ini urusan Bapak sama saya gimana? Masih sakit ring syukuran kapan hari belum lunas.
1: Itu ya. Iya ya. Ini loh Bu, mau saya lunasi Bu.
0: Nah gitu, kan saya bisa beli cat buat dapur saya.
2: Toko cat Galaksi Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.
3: Bro, kenapa tuh hidung meler sampai merah gitu?
4: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
3: Di, sampai segitunya, slow bro, slow. Nih, gue ada sana flu, kalau gue sekeluarga kena flu, minum sana flu. Udah, buruan minum.
4: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue, pasti hidup gue bakal menderita.
3: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum sana flu-nya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
4: Canda bro.
2: Sana flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
5: Beberapa hari kemudian.
4: Wah, hidup itu indah ya bro kalau gejala flu udah reda. Makasih sana flu.
3: Sama-sama bro.
6: Sana flu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
7: 105,5 Star FM. Star Memory, salam nostalgia.

105,5 Star FM, penyakit gak kenal musim. Tapi kalau sudah terlanjur terserang penyakit, jangan sedikit-sedikit obat. Atasi dulu dengan minyak gosok cap tunggal. Mengandung bahan-bahan alami yang berhasiat meredakan kembung, sakit kepala, sakit gigi, sariawan, sampai mengobati luka luar. Dapatkan minyak gosok cap tunggal di apotek atau toko terdekat. Untuk wilayah Kabupaten Pasuruan bisa ke Apotek Sumber Waras Pandaan, Apotek Kupandaan, Apotek Aira Pasuruan, Apotek Atma Jaya Pasuruan, Apotek Berkat Jaya Gempol, dan Apotek Sumber Rezeki Pasuruan. Baca aturan pakai dan jauhkan dari jangkauan anak-anak. Minyak gosok cap tunggal diproduksi PT Seger Waras Jawa Timur Indonesia.

105,5 Star FM. Temani harimu, cerahkan duniamu. Warga Star, saya Eva Prasanti pamit ya. Dan berikutnya Rani Krisna yang bertugas untuk program Starget. Terima kasih untuk kebersamaannya. Kita jumpa di lain waktu. Selamat siang dan bye-bye.

0: Plus.
1: Anda sudah pasti telah mengenal olahraga hoki. Yang mungkin belum Anda tahu, cerita asal-usul olahraga yang dimainkan dengan stick dan bola ini. Para ahli sejarah menyebut permainan hoki ini berasal dari Persia karena olahraga yang mirip dengan permainan hoki yang dikenal sekarang sudah dimainkan sekitar 4.000 tahun yang lalu. Ukiran-ukiran pada gua di Beni Hasan di Lembah Nil menggambarkan beberapa abad yang lalu orang-orang Mesir telah memainkan permainan yang mirip hoki juga di Yunani sekitar 500 tahun sebelum Masehi. Sementara untuk perkumpulan hoki pertama baru berdiri di Blackhall, London pada tahun 1861 dan baru pada tahun 1900 peraturan-peraturan mulai diseragamkan. Dan pada tahun 1908, hoki untuk pertama kalinya dipertandingkan di London Games. Untuk induk organisasi hoki internasional baru terbentuk di Paris pada tahun 1924 dengan nama Federation International de Hockey sur Gazon, disingkat dengan FIH.
0: Sportline, Sportainment in Focus.
2: Sportbites didukung oleh Juka Apple Tahesa.

105,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Selamat siang warga Star. Edisinya hari Selasa 13 Oktober 2026. Jangan menyesali yang sudah berlalu. Ambil pelajarannya dan lanjutkan perjalanan. Seperti kali ini, Rani Krisna melanjutkan perjalanan untuk menemani warga Star di Stargate Star Joget Asoy. Tuntas sampai jam 2 siang nanti ya. Oke, warga Star yang pengen bergabung silahkan. Ini juga sudah siap rangkaian lagu-lagu dangdut ori dan juga klasik plus Bollywood yang ingin Anda dengar tentunya. Satu lagu dari Helvi Marian dengan Mas Joko sudah hadir membuka. Lanjut Hermantino, kali ini hadir dengan Yale Yale. Stargate, Star Joget, Asoy.

Malimaster FM. Satu lagu dari Mukhtar Kelana, kali ini hadir dengan Kado Perkawinan. Aslinya lagu ini dibawakan sama Muksin Alatas ya. Diciptakan sama penulis lagu bernama Ferry Awe. Tapi memang meski dirilis sejak puluhan tahun lalu dan diaransemen ulang dalam berbagai versi album ya, seperti era Muksin Alatas pertama kali sampai versi dangdut koplo, lagu ini tetap ikonik dan sering dibawakan dalam berbagai panggung musik di daerah. Hadir di menit ke-28 lepas dari jam 12

Baik, warga Star, ini sebelum menyapa Anda kembali. Di era serba digital, Radio Star FM berkembang dengan berbagai inovasi. Salah satunya melalui program Star Kid, di mana kami membuka studio untuk menjadi bagian dari proses pembelajaran. Di sini, murid-murid khususnya pelajar TK dan SD bisa belajar tentang cara kerja radio, profesi penyiar, public speaking, tur radio, dan yang pasti siaran di Radio Star FM. Hanya dengan Rp10.000 per siswa, sekolah putra-putri Anda bisa belajar langsung bersama para penyiar di Radio Star FM. Juga tersedia paket bundling kunjungan ke industri dan tempat wisata dengan harga terjangkau. Jangan lewatkan kesempatan ini. Anda bisa menghubungi Star FM di 081-831-0755 untuk informasi lebih lanjut. Kalau yang kepo pengen tahu seperti apa sih keseruan Star Kid itu, bisa dilihat di IG dan juga TikTok @starfm105.5 atau starkid_pandaan. Baik, lanjut, terima kasih yang sudah bergabung. Selamat siang aja untuk Ali Husin yang ada di kawasan Probolinggo. Lucu bapakmu tiba-tiba no ya, Li.

Okey. Kemudian juga ada Pak Bambang yang ada di kawasan Pasuruan. Menyapa untuk warga Star semuanya. Terima kasih, semoga Mbak Rani sehat selalu ya. Amin. Terima kasih kembali Pak Bambang. Ada juga Ardi Jaya di kawasan Bangil Plaza. Lagunya tadi sudah Rani hadirkan. Kemudian juga halo untuk Mama Arum di kawasan Probolinggo. Menyapa untuk Bu Ani, Bu Anis, ada Bu Ira, Bu Sandra, Bu Ima, Bu Lili, ada Mas Franky, Pak Purmanam, Cak Kencur dan juga semuanya semoga happy selalu. Mbak Rani semoga sehat, bahagia dan dilancarkan rezekinya. Amin. Yes, untuk Bollywood kayaknya sudah penuh ini ya. Sudah banyak yang request. Masih bisa request tapi dangdut ya. Halo Om Yudi di kawasan Probolinggo. Mas Habi tadi sudah hadir dengan untuk bungamu ya Om ya. Selamat bertugas, tetap semangat, sehat senantiasa. Semoga selalu diberikan kesejahteraan, kebahagiaan bersama dengan keluarga tercinta. Amin. Sementara juga ada Cak Saifi yang ada di kawasan Sidoarjo ya. Kado perkawinan barusan saja hadir. Salamnya buat semuanya saja. Oke. Rani sapa untuk Bu Muda Govinda. Apa kabar Ibu? Lagunya Sampun ya. Enak, mantep. Tak pilihkan yang Jieto JKC. Oke, lanjut Ina Sintia bersama dengan Solid AG dengan Memori Daun Pisang.

0: juga apel Taista juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
2: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
1: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
2: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
1: Beneran FIFA transformasi? Vibe-nya jadi lebih fresh.
2: Iya kan?
1: Check out FIFA buat aku juga, please.
2: Ngelunjak deh.
3: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
4: The Pot sudah buka, sate sudah siap bakar, tapi kok nggak ada yang mampir ya? Padahal yang datang hari ini bisa dapat es teh satu ceret loh, gratis lagi.
5: Lah Bapak udah promosiin The Pot-nya belum?
4: Ya sudah, itu Bapak pasang spanduk di depan.
5: Aduh, kalau spanduk aja ya kurang, Pak. Yang tahu cuma orang sini aja. Ini Bapak pasang iklan deh.
4: Iklan di mana?
5: Di Radio Star FM aja, Pak. Jangkauan promosinya tuh luas. Apalagi kalau yang dengerin Star FM lagi di jalan sambil nyetir tuh, dia langsung cari depotnya Bapak. Terus iklannya tuh gak cuma tayang di radio, tapi juga dipromosiin di media sosialnya Star FM. Lengkap kan?
4: Terus, mahal nggak tuh harga promosinya?
5: Masih terjangkau, Pak. Apalagi buat pemilik UMKM kayak kita.
4: Wah, ini yang Bapak cari. Gimana caranya kalau mau pasang iklan di Radio Star FM?
5: Langsung WA aja ke 081-83-10755 atau DM ke Instagram @starfm105.5.
4: Kalau langsung ke Star FM aja gimana? Kamu yang antar ya. Bapak bayar pakai sate nanti.
6: Baik. Saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
1: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
7: Aduh.
1: Kamu kenapa?
7: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
1: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
8: Poldan Mi membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
7: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
1: Ayo semangat. Poldan Mi, pol.
8: Poldan Mi, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
9: Star FM, the real music.
10: 105,5 Star FM.
11: Star Gear, Star Joget.
12: Sedikit nyentrik asai.
13: Star Gear.

105,5 Star FM. Satu lagu dari Yunita Ababil Hadi dengan Trauma. Lagu ini memang sangat membawa nama Yunita Ababil melambung ya, selain terguncang tentunya. Kali ini hadir di menit ke-48 lepas dari jam 12 siang waktu Star FM. Terima kasih yang masih setia. Rani sapa dulu yang sudah bergabung di Facebook ya. Selamat siang untuk Abah Waisel Samplangan dari Gianyar, Bali hadir. Assalamualaikum, selamat siang Mbak Rani. Waalaikumsalam. Selamat bertugas sampai tuntas. Semoga sehat, bahagia, dilancarkan rezekinya, dan sukses selalu dalam beraktivitas. Amin. Halo Marcel. Siang ini cuacanya panas menyala. Oke, nanti ditunggu. Kemudian juga ada Mas Toto Blendrang ya. Waalaikumsalam. Menyapa untuk Pak Rete, Mbak Reni, Mbak Ani, Mbak Nana, Arfi, Anwar Eko, Mas Hadi, Mas Hasdi Derpanser, ada Marcel, Mas Franky, dan juga ada Pak John Sableng. Selamat siang juga untuk Robert Armatu. Kemudian juga ada Om Yudi. Tadi sudah saya jawab ya. Baik, terima kasih. Dan warga Star, untuk Anda yang pengen cari aksesoris, spare part, sampai servis HP, nggak perlu beda-beda tempat ya. Cukup di Part Distro Cabang Pandaan. Part Distro, pusat servis dan spare part HP terpercaya yang sudah memiliki 24 cabang di Jawa Timur. Part Distro Pandaan melayani servis ganti LCD free tempered glass, kemudian servis iPhone ganti LCD dan baterai garansi 1 tahun. Produk BT ACC dengan kualitas terbaik dan promo Crazy Deal, harga murah, dan masih banyak lagi yang lainnya. Jadi segera saja datang ke Part Distro Pandaan di Jalan RA Kartini nomor 46 Jogonalan Jogosari Kecamatan Pandaan Pasuruan. Selengkapnya Anda bisa menghubungi Part Distro di 0813-2463-5193 ya. Sekali lagi di 0813-2463-5193. Oke, lanjut. Kali ini gilirannya satu lagu Bollywood diambil dari soundtrack film Teddy Kasam, Kya Hua Ek Baat Par.

0: Kalau badan meriang, masuk angin, mual, pusing-pusing,
1: minyak gosok tunggal.
0: Kalau nyeri otot, nyeri sendi, memar, pegal linu dan keseleo,
1: minyak gosok cap tunggal.
0: Lah, kalau gatal-gatal digigit serangga, melindungi dari gigitan nyamuk,
1: minyak gosok cap tunggal.
0: Pokoknya, semua pakai
1: minyak gosok cap tunggal.

0: Pilihan keluarga Indonesia.
1: Suka.
0: Beli minyak cap tunggal yuk.
1: Semua suka minyak cap tunggal.
2: Wah, suasananya seru banget ya. Eh, kamu lihat gak? Label botol Cheers sekarang baru.
3: Iya, aku lihat lebih fresh, lebih eye-catching. Cocok banget sama tema pesta kita.
2: Setuju. Cheers itu gak cuma bikin pesta jadi lebih ceria, tapi juga sehat loh. Airnya punya banyak mineral alami dan mengandung pH 8,5 plus yang bagus buat tubuh kita.
3: Benar. Dengan Cheers, kita gak cuma merayakan momen, tapi juga merayakan hidup dengan lebih sehat.
2: Yuk, angkat gelas kita bareng-bareng.
4: Cheers untuk kesehatan, kebahagiaan, dan perayaan hidup.
5: Cheers, air minum dalam kemasan dengan tampilan baru yang lebih fresh. Tetap sehat, tetap ceria, tetap cheers. Cheers, the celebration of life.
6: Pagi, Anton.
7: Pagi, Bella.
6: Kamu kenapa, Ton? Muka lesu. Kayak nggak ada semangat hidup deh.
7: Jahat kamu, Bel. Aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
6: Kamu flu ya?
7: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
6: Walah, kalau gitu, nih buruan minum sana flu. Bantu meredakan gejala flu kamu.
7: Ya ampun, Bel. Gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, sana flu-nya.
6: Gak usah GR ya. Ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
8: Sana Flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
9: Beberapa hari kemudian.
10: Pagi, Bella. Cerah banget ya hari ini.
6: Udah seger lagi nih.
10: Yoi dong, berkat Sana Flu dan tentunya berkat kamu dong, Bel.
8: Sana Flu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
11: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.
12: 105.5 Star FM.
13: Star Game, Star Joget.
14: Sedikit nyentrik asai.

105,5 Star FM, Star People. Aktivitas yang padat memang sering bikin badan pegal dan capek ya. Tapi sekarang jangan khawatir, Anda bisa pijat-pijat pakai minyak gosok cap tunggal. Mengandung bahan alami yang ampuh menghilangkan pegal-pegal badan. Dapatkan minyak gosok cap tunggal di apotek atau toko terdekat. Untuk wilayah Bangil dan sekitarnya bisa ke apotek Riyad Bangil. Untuk wilayah Pasuruan Kota bisa ke apotek YAP dan juga apotek NJO Kota Pasuruan. Baca aturan pakai dan jauhkan dari jangkauan anak-anak. Minyak gosok cap tunggal diproduksi PT Segerwaras Jawa Timur.

105,5 Star FM. Warga Star, kita sampai di sesi Star of the Month. Masih bersama dengan The Cranberries. Album To The Faithful Departed adalah album studio ketiga oleh band rock alternatif asal Irlandia The Cranberries yang dirilis pada April 1996. Album ini diproduseri oleh Bruce Fairbairn dan juga menandai peralihan suara band menjadi lebih berat, mentah, dan bernuansa dark atau gelap dibanding album sebelumnya. Rata-rata lirik lagu di album ini membahas tema kematian, perang, kecanduan narkoba, dan tekanan ketenaran. Lagu unggulan di album ini adalah Salvation, Free to the Decide, When You're Gone, dan Hollywood. Pada album ini, gitar yang dimainkan Noel Hogan lebih agresif, meninggalkan sebagian unsur dream pop awal yang lembut. Album ini juga diikuti oleh tour internasional yang masif sebelum band mengalami kelelahan tour dan jeda di tahun-tahun berikutnya.

105,5 Star FM. Diambil dari soundtrack film Chris 2 atau Chris yang kedua, yang dibintangi Hrithik Roshan bersama dengan Priyanka Chopra ya. Ini adalah film Superman versi India yang pertama. Hadir dengan satu lagunya Koi Tum Sanehi. Akhirnya membawa kita di menit ke-28 lepas dari jam 1 siang waktu Star FM. Terima kasih untuk warga Star yang sudah bergabung ya. Langsung aja Rani sapa, selamat siang untuk Bu Lili yang ada di kawasan Keraton Krian. Iya Bu, kalau Bollywood apalagi gak cepet-cepet gitu requestnya, bagian terakhir Bu, lama keputernya ya. Menyapa untuk Pak Purmanam, Cak Kencur, Mas Toto Blender, ada Mas Franky, Mas Marcel, Mas Ali Husin, ada Mbak Safura, Bu Ira, Bu Lili Paskot, Bu Yuni, Bu Nini, Mama Aru, Mama Dian, dan juga semuanya saja tanpa terkecuali yang lagi nyimak Target Asoy, yang lagi siaran, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Hai hai hai Furin. Dirimu pamer-pamer terus ya. Aku tunggu buah itu nyampe di hadapanku. Furin menyapa untuk Bu Ira, Cak Kencur, Mama Dian, Mbak, Mas Franky, Pak Purmanam, dan juga semuanya saja. Selamat siang, selamat beraktivitas ya. Semangat semuanya. Lagunya juga sudah hadir. Mbak Rani matur nuwun, semangat siarannya sampai tuntas nanti. Amin. Ada Ahmad di kawasan Pasuruan juga sudah hadir lagunya. Waalaikumsalam, terima kasih sudah bergabung. Halo Cak Kencur yang ada di kawasan Dawe. Menyapa untuk Mama Arum, Bu Lili, Furin, Pak Purmanam, Mas Franky, Budian, dan juga semua warga Star. Yang baca semoga sehat selalu, amin. Hai Rafa Kinan, utune Mbah Man yang ada di Lekok United lah. Rani itu dulu mainnya nang lekok-lekok kono lo, Abazen, terus sama Pak Lurahnya waktu itu siapa ya? Pokoknya wes. Menyapa untuk Cak Kencur, Tata Blendrang, Furin, Franky, Pak Purmanam, Hasbi, dan Spencer. Ada teman-teman FD dan juga semuanya tanpa terkecuali ya. Saja nih, bendino ngurungono Target lo mbak. Tapi gak kober kate request ya, repot ambil penggawean. Oh iya, gak apa-apa. Oke, lagunya juga sudah Rani hadirkan ya. Terima kasih semangat mengudara. Terima kasih kembali. Ada Atok di Gunung Gangsir, kemudian juga Afian di Pasuruan Kota. Tak doain sehat selalu, sukses selalu untuk Mbak Rani dan juga Star FM semakin jaya di udara ya. Amin. Kemudian di Pasuruan Kota ada Samiun. Salam buat semua yang lagi monitor Star FM kompak selalu. Lagunya ngikut aja ya Mbak. Siap, terima kasih. Ternyata di Facebook juga masih ada yang bergabung ini. Halo Pak John Sableng hadir. Kemudian juga ada Tumiar Idawati ya. Yang sudah memberikan like-nya ada Robert Armatu. Kemudian juga ada Pak John Sableng, Tumiar Idawati, Gara, Hendrik Bit. Ada Anwar, Heri Susanto, Yohan.

Nus Wahyudi, Hasdi Derpanser, Roni Ahmad, Toto Blendrang, Muhammad Yudi Bejo. Kemudian juga ada Andi Long Firman, ada Deswan Vandos, Marcel, Masutekno, Arif Bisbif, Solikin Solikin, Ko Asian, dan juga ada Aba Waisel Samplangan. Baik warga Star, untuk Anda yang lanjut kerja di siang hari, terus tiba-tiba mendadak lemes, kurang fokus gitu ya. Loh, bisa jadi itu gejala anemia. Jadi pas lagi makan siang, sekalian lengkapi kebutuhan gizi Anda. Sekarang ini ada Livron Beplex, solusi praktis dan enteng di kantong buat memenuhi kebutuhan harian zat besi, vitamin, dan juga mineral Anda. Khususnya buat para perempuan aktif, biar tetap berenergi sepanjang hari ya. Gak perlu takut bega atau mual pas lanjut kerja, karena Livron Beplex ini diformulasikan aman dan minim efek samping pencernaan. Cukup minum 1 kali sehari, 1 tablet setelah makan siang. Ukuran kemasannya pas di kantong atau tas kita, dan gampang banget dibeli di apotek maupun toko online ya. Cegah anemia bareng Livron Beplex. Badan segar, kerjaan beres. Oke, kali ini hadir satu lagu dari Yus Yunus dengan Terang Kembali.

0: Mas-mas, gimana hasilnya? Aman kan? Gak masalah kan?
1: Tenang saja, badanku tetap sehat. Hasil lab juga oke.
0: Sukses dong, Venacare.
1: Ya, karena semua ikut saranmu, Venacare setiap hari, gak putus. Kerja jantung aman, peredaran darah lancar, lemak tergusur. Lah kamu sendiri gimana?
0: Sama, herbal Venacare setiap hari.
1: Betul, Venacare terbuat dari bahan alami. Bawang putih, lemon, jahe, dan juga apel tahesta.
0: Tinggal pilih yang cair dalam kemasan botol ya, atau kapsul.
2: Minum herbal Venacare, darah lancar, badan bugar, lemak jahat bubar.
3: Lemak jahat sering mengganggu. Saatnya memilih herbal Venacare. Venacare membantu menurunkan lemak darah. Herbal Venacare dibuat dari bahan alami, bawang putih, lemon, jahe, dan cuka apel tahesta. Mau yang cair atau kapsul, minum secara teratur herbal Venacare. Darah lancar, badan bugar, lemak tergusur.
4: Segar bugar.
5: Ya Venacare.
3: Herbal Venacare, pilihan keluarga sehat.
6: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Ih, kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
7: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
6: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
7: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
6: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
7: Iya kan?
6: Check out FIFA buat aku juga, please.
7: Ngelunjak deh.
8: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
9: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
6: Oke Pak, tapi aduh.
9: Kenapa?
6: Aduh Pak, tiba-tiba sakit kepala sebelah Pak. Aduh.
9: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
10: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
6: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
9: Oke, sama-sama. Poldanmic, po-po-po.
10: Poldanmic, produksi PT Sanbe Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
11: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.
12: 105.5 Star FM.
13: Star Game, Star Joget.
14: Sedikit nyentrik asai, asai, asai.
12: Star Game.

0: 105,5 Story FM. Kalau Anda yang membutuhkan solusi komunikasi bisnis yang mudah dan efisien, Dinet sekarang menghadirkan Dinet Dream, layanan messaging solution berbasis email yang berdedikasi, aman dan terpercaya, dan pastinya mempermudah bisnis Anda. Hanya dengan satu layanan, Anda bisa mengakses dan mengelola email, melakukan promosi menggunakan e-newsletter dengan jumlah subscriber tak terbatas, serta tersedia pula fitur team messaging yang bisa dipakai untuk berbagi data, suara, gambar, dan video dengan kolega bisnis Anda dimanapun dan kapanpun, dan pastinya lebih aman dibanding dengan teknologi chatting konvensional. Selain dilengkapi dengan teknologi enskripsi keamanan berlapis, Dream juga dilengkapi dengan kemampuan integrasi dengan aplikasi internal bisnis Anda untuk mempermudah proses kinerja perusahaan Anda. Segera hubungi 0314080999 untuk daerah Malang dan sekitarnya atau 0315480500 untuk Surabaya dan sekitarnya. Kunjungi websitenya di www.dinetprovider.id dan ikuti update terkini Dinet di Instagram dan like fanpage Facebook @dinetprovider. Dinet, the quality internet service provider.
1: Widi, rumahnya Pak Jono sekarang hebring banget.
2: Iya,
1: catnya cedor, membahana ke seluruh angkasa.
2: Ya alhamdulillah, Bu In, berkat rekomendasi tetangga saya tuh. Oh. Katanya kalau mau cat rumah dan mobil berkualitas, belinya di toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil.
1: Cocok, Pak, setuju. Saya juga beli cat rumah saya sendiri di toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil. Senengnya itu, bukanya mulai jam 7 pagi sampai jam 4 sore. Setiap Senin sampai Sabtu, kemudian hari besar tetap buka. Tutupnya hanya hari Minggu.
2: Betul, Bu. Saya sukanya beli di toko cat Galaxy Bangil. Itu loh, di Jalan Raya Bangil Pandaan KM2 Kolur Sari Bangil. Kalau mau telepon itu nomornya 0343 745 535.
1: Kalau saya sukanya di toko cat Galaxy Pandaan di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Teleponnya 085 100 7488888.
2: Memang kalau urusan cat rumah dan mobil, toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil paling hebat, Bu, paling jos gandos.
1: Setuju sekali. Nah terus, ini urusan Bapak sama saya gimana? Masih sakit ring syukuran kapan hari belum lunas.
2: Itu ya, iya ya. Ini loh, Bu, mau saya lunasi, Bu.
1: Nah gitu, kan saya bisa beli cat buat dapur saya.
3: Toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.
4: Bro, kenapa tuh hidung meler sampai merah gitu?
5: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi, bro.
4: Di, sampai segitunya, slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu, kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
5: Wah, lu emang penyelamat gue, bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue, pasti hidup gue bakal menderita.
4: Bro, please, gak usah drama deh. Mending lu minum sana flu-nya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
5: Canda, bro.
3: Sana flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
6: Beberapa hari kemudian.
5: Wah, hidup itu indah ya, bro. Kalau gejala flu udah reda. Makasih, sana flu.
4: Sama-sama, bro.
7: Sana flu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
8: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.
0: 105,5 Star FM.
9: Star Gear, Star

105,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Loh, kok marah? Ya, lewat suara dari Elvi Sukaisi, diambil dari film beliau yang berjudul Cubit-Cubitan bersama dengan Robby Sugara ya. Aduh ya Allah, nostalgia banget. Kali ini hadir di menit akhir. Oke, selamat siang untuk Bu Nurul di Bugul Pasuruan ya. Terima kasih juga semua yang sudah bergabung. Mohon maaf kalau ada request yang belum sempat Rani hadirkan, juga kalau ada kesalahan, kekurangan, kehilafan. Rani pamit mundur. Untuk Stargate 2 ada Uzi Aulia. Satu lagu terakhir dari Latla dengan Mary Darkansuno. Selamat siang, selamat beraktivitas, mudah-mudahan lancar dan berkah selalu. Salam Goyang Dangdut Star FM.

0: informasi hangat terkini, Star Update.
1: Selamat siang, Anda sedang menyimak Star Update untuk edisi Selasa 13 Oktober 2026. Kabar pertama datang dari Ngawi. Kekeringan yang berdampak pada kebutuhan air bersih warga di Kabupaten Ngawi mendorong Polsek Ngawi Kota bersama komunitas Polri DTT SMDE 2000 kembali menyalurkan bantuan air bersih. Kali ini bantuan diberikan kepada 30 kepala keluarga di Dusun Tambak Selo, Desa Banyu Urip, Kecamatan Ngawi. Penyaluran tersebut menjadi bagian dari upaya membantu warga memenuhi kebutuhan air untuk aktivitas sehari-hari. Bantuan serupa juga telah beberapa kali dilakukan sepanjang tahun ini sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat yang menghadapi persoalan ketersediaan air bersih akibat kekeringan. Kapolres Ngawi AKBP Muhammad Amirul Hakim melalui Kapolsek Ngawi Kota AKP Jais Bintoro menyampaikan, kegiatan tersebut merupakan bagian dari kepedulian Polri terhadap masyarakat. Bantuan air bersih juga menjadi upaya memperkuat hubungan kemitraan antara kepolisian dan warga. Menurutnya, keterlibatan komunitas dalam penyaluran bantuan menunjukkan pentingnya kerjasama berbagai unsur untuk membantu memenuhi kebutuhan masyarakat. Kolaborasi antara kepolisian, komunitas, perangkat desa, dan warga diharapkan dapat memperkuat kepedulian sosial di lingkungan setempat. Penyaluran bantuan air bersih yang telah dilakukan beberapa kali sepanjang tahun ini menunjukkan pentingnya dukungan bagi warga yang menghadapi keterbatasan akses air. Selain bantuan langsung, informasi mengenai perkembangan kondisi kekeringan dan ketersediaan sumber air juga diperlukan untuk melihat kebutuhan masyarakat serta menentukan langkah penanganan selanjutnya. Beralih ke Surabaya. Semburan lumpur muncul di Jalan Dupak Rukun Surabaya hari ini. Peristiwa tersebut menjadi perhatian warga setelah informasi awalnya beredar melalui akun Instagram Comment Center 112 Surabaya dan memicu beragam dugaan di media sosial. Laporan kejadian diterima pada jam 10 siang. Petugas kemudian menuju lokasi untuk melakukan pengecekan. Warga yang berada di sekitar titik kejadian dihimbau menjaga jarak demi menghindari potensi bahaya. Kemunculan semburan lumpur itu memunculkan sejumlah dugaan di kalangan warganet. Sebagian berkomentar mengaitkan kejadian tersebut dengan kemungkinan gangguan jaringan pipa air, termasuk dugaan kerusakan akibat aktivitas alat berat. Namun hingga informasi awal tersebut disampaikan, belum ada kepastian mengenai penyebab semburan. Di tengah beredarnya informasi tersebut, warga di sekitar Jalan Dupak Rukun diminta tidak mendekati titik semburan sampai kondisi dinyatakan aman oleh petugas. Himbauan ini penting untuk mengantisipasi potensi bahaya selama pemeriksaan berlangsung. Saya Rani Krishna, menuturkan untuk Star Update hari ini.
0: Demikian Star Update hari ini. Simak setiap siang hanya di 105.5 Star FM The Real Music.

105,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Apa kabar warga Star? Masih semangat lanjut beraktivitas ya? Kali ini di jam 2 siang sampai nanti jam 5 sore akan hadir lagu-lagu dangdut modern dalam Stargate 2, Sik Asik. Sudah dibuka dengan kolaborasi Minang, Jawa, Timur. Minang, Timur, dan Jawa gitu ya. Dari Indar Boy Gang dan Toton Karibo dengan Ngapain Repot, Nggak Repot Kok. Kali ini dilanjut dengan lagu dari Thomas Georgi, ada Marlina.

105,5 Star FM. Lagu ini sebenarnya kelanjutan dari lagu Galih dan Ratna. Ceritanya di Galih dan Ratna ini kan mereka berdua putus, terus Galih ini ketemu Marlina. Marlina ini ternyata punya paras yang mirip dengan Ratna. Jadi dulu tahun 70-80an filmnya booming banget, Warga Star. Film remaja pada zamannya ya. Kalau sekarang kita siapa ikon drama romantis remaja sekarang? Gen Z bisa kasih bocoran ya. Yang mau gabung dengan kami di Stargate 2 bisa kirim pesan singkat melalui 081-8310755 atau komen ke media sosial Star 105.5 FM dan akun X at Star FM 1055. Sekarang kita akan lanjut ke lagu berikutnya. Ada Syahiba Saufa dengan Sadar Posisi.

0: again.
1: Zar, Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Ih, kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
2: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
1: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
2: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
1: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
2: Iya kan?
1: Check out FIFA buat aku juga, please.
2: Ngelunjak deh.
3: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
4: Stargate in the hole.

105,5 Star FM, walaupun termasuknya lama lagu ini rilis, tapi masih identik dengan lagu-lagu dangdut modern. Baru saja hadir Cita-Citata dengan Sakitnya Tuh Di Sini. Di mana? Mana yang sakit? Boleh pijat dulu biar agak enakan ya badannya. Orang Indonesia itu punya kebiasaan yang unik. Ketika badan sudah mulai merasa terasa tumbang, mulai lemah, energinya mulai berkurang, maka yang dilakukan adalah pijat. Ini tadi request dari Sukma di Pandaan. Terima kasih juga kepada Ilyas di Pandaan yang request Aku Tak Berarti Bagimu. Atau versi lain buat yang siaran, terima kasih sama-sama. Dan juga saya ketemu dengan... ini siapa namanya? Fatma apa Puput? Yang request Tresno Tekan Mati atau Sheva yang menantikan lagu judulnya Widodari. Ada Marwa yang menunggu kemunculan Kirang dan Sofi dengan Deno. Selamat siang menjelang sore untuk Pak Purmanam di Pasuruan Kota. Ini lagunya saya cek dulu ya Pak ya. Mungkin buat jaga-jaga bisa ganti alternatif. Judulnya kok agak gimana gitu. Diinginkan Pak Purmanam di Pasuruan menyapa Pak Rete, Pak Subari, kemudian Pak John Sableng, ada Mas Sutikno, Mas Adi, Mas Marcel, Musa, Mama Dian, Mama Lana, dan juga ada Bu Lili, Mbak Ani, Mbak El, Mbak Indah, Mika dan Furin, semuanya saja selamat beraktivitas dan salam sehat selalu, berkah dalam. Terima kasih, sukses juga untuk Anda Pak Purmanam. Rezekinya juga makin berlimpah dan selalu dalam keadaan sehat. Amin. Terima kasih. Kali ini kita lanjut dulu dengan kolaborasi Latasha dan Ria Viola dalam Kirang.

0: Pagi Anton.
1: Pagi Bella.
0: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
1: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
0: Kamu flu ya?
1: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
0: Walah, kalau gitu nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
1: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, Sanaflunya.
0: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
2: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
4: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
0: Udah seger lagi nih.
4: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
2: Sanaflu, produksi PT San B Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
5: Eh papa, lihat tuh tetangga kita. Mobilnya gonta-ganti mulu.
6: Kamu kok julid? Itu mobil lama nih, ganti cat doang.
5: Ah, yang benar.
6: Dibilangin kok. Ini papa yang rekomendasikan. Kalau mau cat rumah dan mobilnya berkualitas, ya ke toko cat Galaxy aja.
5: Terus bedanya sama toko cat yang lain apa, Pak?
6: Toko cat Galaxy itu menjual perlengkapan cat mobil dan rumah. Terus kita bisa mencampur warna sesuai keinginan dan kebutuhan. Bukanya setiap Senin sampai Sabtu dari jam 7 pagi sampai 4 sore. Hari besar bahkan tetap buka. Tutupnya cuma Minggu.
5: Wow. Wah, keren banget tuh, Pak. Tempatnya di mana, Pak?
6: Di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Nomor teleponnya 085-100-74-84 kali. Oh ya, satu lagi nih. Ada di Jalan Raya Bangil Pandaan, kilometer 2, Kolur Sari, Bangil. Teleponnya 0343-745-535. Loh, nih. Kamu mau kemana? Kok kunci mobil papa dibawa?
5: Ya ke toko cat Galaxy lah, Pak. Mau ganti warna mobil kita jadi hijau neon. Biar nyala gitu. Bye.
6: Waduh. Tapi itu mobil kantor papa nih, bukan mobilnya papa. Nih.
7: Toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.
3: Halo warga Star, dengerin, gabung, dan request terus lagu saya Surni Bahar hanya di Star Get Star FM. Asik-asik.

0: benjolan, uci-uci,
1: minyak gosok, cap tunggal.
0: Kalau muncul sensasi terbakar di dada, kesulitan menelan, atau mengalami GERD,
1: minyak gosok, cap tunggal.
0: Lah kalau kena ambeien atau wasir,
1: ya minyak gosok.

0: Indonesia. Suka. Beli minyak cap tunggal yuk.
1: Semua suka minyak cap tunggal.
2: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
3: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
4: Aduh.
3: Kamu kenapa?
4: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
3: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
5: Poldan Mi membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
4: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
3: Ayo semangat. Poldan Mi, pol.
5: Poldan Mi, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
6: Loh, itu Cak Pri lagi ngapain ya?
7: Solobis semut baris. Dagangan laris yang beli manis, bayar cash atau pakai kris, pacarnya klimis, uangnya enggak habis-habis.
6: Cak Pri.
8: Bu Iin.
6: Lagi ngapain?
8: Ini loh Bu, saya lagi mencoba peruntungan. Mana tahu toko handphone saya ini loh laris.
6: Kalau mau usahanya laris, ya dipromosiin.
8: Enggak Bu. Pasti mahal.
6: Belum tahu. Promosinya di Radio Star FM dong. Terjangkau semuanya. Menjangkau semua kalangan. Menjangkau harganya. Siapa tahu, makin terkenal bisnis kita, makin banyak yang datang. Selain promosi di radio, kita juga bisa promosi di media sosial Star FM. Mantep, tak?
8: Wah, yo mantep itu, Bu. Kalau gitu, saya ke Radio Star FM dulu deh. Bu Iin, tolong jaga toko saya ya.
6: Tapi kan saya...
8: Bu, bentar aja kok. Ini loh masih jam 11. Nanti tak balik aku jam 2 siang.
5: Star Game in the Hole.

105,5 Star FM dari Emily Yang, ada lagu berjudul Widodari. Widodari itu artinya bidadari. Selamat sore buat yang tadi sudah request dan selamat mendengarkan Stargate 2. Apa kabar untuk siapakah ini? Oh, ada Mbak Dewi di Pandaan yang ingin mendengarkan lagu Sumanding. Sumanding versi DJ ya, enek poga. Kalau belum ada mungkin yang ada aja ya. Selamat sore juga untuk Mas Rafa yang ada di Pasuruan. Lagu denoknya tadi sudah muncul ya. Semoga tidak tertinggal. Selamat siang juga untuk Avian di Pasuruan Kota. Kali ini ingin mendengarkan lagu dari Vita Alvia, judulnya Gaun Merah. Tak doain sehat selalu dan sukses selalu buat Kak Uzi. Terima kasih, amin. Sukses juga dan sehat selalu juga untuk Avian. Om Yudi, apa kabar di Probolinggo? Cuacanya gimana, Om? Membara juga. Tak request Mas Dodo yang Lintang Kenangan atau Raiso Dadi Siji. Aduh, Raiso Dadi Siji biasanya enggak oleh, Om. Makasih banyak, Mbak Uzi. Selamat bertugas aja, wes. Tetap semangat, sehat senantiasa, bahagia selalu bersama keluarga tercinta. Amin. Kalau enggak ada, bisa diganti lagu yang lain, Kisinan, tapi tetap dari Mas Dodo, ngono ya. Terima kasih untuk Om Yudi dan juga warga Star. Anda bisa bergabung dengan kami sekali lagi lewat media sosial di halaman Facebook Star 105.5 FM. Bisa juga mention lewat akun X @StarFM1055. Tapi sekarang kita dengarkan dulu lagu dari NDX, ada Tresno Tekan Mati.

Gastar, saya Imei Mei. Jangan cintai aku lagi, jangan sayangi aku lagi. Request terus lagu saya di Stargate 2 105,5 Star FM. Sik asik.

0: Kenapa tidung? Meler sampai merah gitu.
1: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mangpet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
0: Di, sampai segitunya. Slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
1: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
0: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
1: Canda bro.
2: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
1: Wah, hidup itu indah ya bro kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
0: Sama-sama bro.
4: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.

0: suasananya seru banget ya. Eh, kamu lihat gak? Label botol Cheers sekarang baru.
1: Iya, aku lihat lebih fresh, lebih eye-catching.
0: Cocok banget sama tema pesta kita.
1: Setuju.
0: Cheers itu gak cuma bikin pesta jadi lebih ceria, tapi juga sehat loh. Airnya punya banyak mineral alami dan mengandung pH 8,5+, yang bagus buat tubuh kita.
1: Benar. Dengan Cheers, kita gak cuma merayakan momen, tapi juga merayakan hidup dengan lebih sehat.
0: Yuk, angkat gelas kita bareng-bareng.
2: Cheers untuk kesehatan, kebahagiaan, dan perayaan hidup.
3: Cheers, air minum dalam kemasan dengan tampilan baru yang lebih fresh. Tetap sehat, tetap ceria, tetap cheers. Cheers, the celebration of life.
4: Start in the hole.

105,5 Star FM dari grup yang bernama Teko Melaku. Berarti datangnya jalan kaki. Lagunya Raiso Ngapusi, tapi bagian kedua ya warga Star. Karena ada Raiso Ngapusi, lagunya Teko Melaku juga. Kali ini hadir yang bagian keduanya. Dan kebetulan di request sama yang punya nama kontaknya sih Rabzor ya. Selamat sore, selamat mendengarkan lagu dari Teko Melaku dengan Raiso Ngapusi 2. Teko Melaku ini kalau diamati warna-warna musiknya itu mirip-mirip sama kayak ini ya, Guyon Waton, ya kan? Kayak gitu. Tapi memang ada perbedaannya. Teko Melaku dengan Guyon Waton cuman kayak setipe gitu loh mereka berdua ini, dua grup ini. Nah, buat yang belum tahu, Teko Melaku adalah nama grup musik atau proyek musik yang populer lewat lagu-lagu berbahasa Jawa dengan genre hip hop dangdut. Walaupun mungkin lebih terdengar ininya ya, kayak dangdut Jawanya gitu. Sama dengan lagu Raiso Ngapusi yang versi pertama, di Raiso Ngapusi versi kedua ini mereka masih berkolaborasi dengan Ervin Soft, yang memang kalau kita dengarkan suaranya itu nyambung banget dengan lagunya. Jadi kayak ngasih perasaan gitu ya ke lagunya sendiri. Mungkin ada yang relate dengan isi lirik lagunya sendiri, karena yang diangkat temanya tentang perasaan cinta lagi-lagi. Pengkhianatan, wah ini gak boleh ketinggalan. Penyesalan serta konflik batin. Jadi kurang lebih kayak Raiso Ngapusi itu ya lagunya tentang keambiaran juga gitu. Kalau dalam bahasa Jawa itu kan kayak Raiso Ngapusi itu artinya gak bisa bohong gitu ya. Jadi ini menggambarkan seseorang yang menyesal karena sudah mendua atau meninggalkan pasangannya. Biasanya lagu itu, sudut pandangnya itu mengambil dari orang yang dikhianati. Nah, di Raiso Ngapusi ini mengambil sudut pandang dari pelaku pengkhianatannya. Oke, kali ini kita pindah dulu ke lagu berikutnya. Ada Robocop yang mengcover lagu dari The Lantis, ada Bunga Maaf.

105,5 Star FM. Kita masuk dulu ke segmen Star of the Month dengan mendengarkan kembali karya-karya dari The Cranberries. Sebagai penggemar berat, Anda tentu tahu lagu Analyze yang menjadi single utama dari album kelima The Cranberries, Wake Up and Smell the Coffee. Lagu ini dirilis tahun 2001 di bawah label MCA Records. Nah, kata Analyze dalam lagu ini adalah mengajak pendengar untuk melihat, menilai, dan memikirkan kembali situasi atau masalah dalam hidup daripada langsung bereaksi. Liriknya mencerminkan pergulatan batin, kemudian pencarian kejelasan, dan usaha menjaga kewarasan di tengah dunia yang kompleks atau kacau. Walaupun udah dirilis 25 tahun yang lalu, kayaknya masih relate memang dengan peristiwa atau kejadian saat ini. Karakter khas pada lagu ini konsisten dengan gaya penulisan Dolores yang sering menyelipkan pesan reflektif, personal, dan emosional mendalam. Sayangnya, prestasi dari lagu ini nggak begitu memuaskan di negara asal mereka di Irlandia, tapi cukup populer dan masuk tangga lagu yang lumayan tinggi di negara-negara lain kayak Portugal, Spanyol, dan Italia. Kita dengarkan Analyze.

Teman.

0: juga apel Taista juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
2: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
1: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
2: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
1: Beneran FIFA transformasi? Vibe-nya jadi lebih fresh.
2: Iya kan?
1: Check out the FIFA buat aku juga, please.
2: Ngelunjak deh.
3: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
4: Pokoknya, presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
1: Oke, Pak. Tapi,
4: kenapa?
1: Lupa, tiba-tiba sakit kepala sebelah, Pak.
4: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmik. Poldanmik ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
5: Poldanmik membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
1: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmiknya.
4: Oke, sama-sama. Poldanmik,
5: Poldanmik, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
6: Star Gang in the house.

105,5 Star FM. Dari penyanyi yang punya nama asli Ayu Puspitasari Sudirman, tapi kita kenal dengan nama panggungnya Dara Ayu, hadir dengan Ditinggal Pas Sayang-Sayangi, lagu yang direquest sama Mas Franky di Bangil. Mau kirim salam untuk Patrick John, Bu Lili, Om Yudi, Mbak Angel, Ali Husin, Tumiar Idawati, Albi Faizal, Nana, Mas Iki, Mama Dian, semuanya selamat beraktivitas. Untuk Mbak Uzi selamat bertugas, semoga diberi kelancaran rezeki dan terima kasih. Terima kasih kembali, amin. Kalau bicara soal Dara Ayu, dia memang penyanyi, salah satu penyanyi dangdut Jawa yang populer warga Star. Dan berasal dari Lumajang. Mana masyarakat Lumajang? Masyarakat. Awalnya dia adalah seorang solois atau penyanyi solo, tapi kemudian bergabung dengan manajemennya Bajul Danu dan akhirnya makin dikenal di panggung musik Indonesia. Terus dia juga aktif dalam dunia YouTube dan platform media sosial lainnya sebagai influencer. Yang unik dari Dara Ayu adalah dia ini memang cenderung lebih sering menyanyikan lagu-lagu berbahasa Jawa dan memang cocok dengan warna suaranya. Makanya gak heran kalau lagu-lagu berbahasa Jawa yang dinyanyikan Dara Ayu rata-rata populer. Tapi jangan salah, meskipun sekarang sudah sangat aktif dikenal sebagai penyanyi dangdut, tapi Dara Ayu ini termasuk musisi yang peduli pada pendidikan. Terbukti dia terdaftar di salah satu universitas negeri terkenal di Jawa Timur sebagai mahasiswa jurusan kimia. Gak main-main itu jurusannya ya. Mudah-mudahan gak jadi guru kimia yang galak. Atau mungkin nanti punya profesi ganda sebagai penyanyi dan juga sebagai ilmuwan misalnya. Tapi memang yang namanya belajar itu bisa di mana saja dan dari siapa saja warga Star. Termasuk kalau misalnya putra-putri Anda kepingin belajar lebih banyak tentang radio, bisa diajak ke Star Kids. Karena di Star Kids kita bisa belajar langsung tentang radio, tentang penyiar, tentang public speaking, bisa lihat langsung studio radionya, sampai ngerasain siaran di radio Star FM. Dan Star Kids ini terbuka untuk pelajar TK dan SD dengan biaya yang sangat terjangkau. Terus Anda juga bisa ambil paket bundling kunjungan ke industri dan tempat wisata dengan harga yang masih terjangkau juga. Makanya jangan lewatkan kesempatan ini. Untuk informasi lebih lanjut bisa hubungi Star FM di 081-83-10755. Kalau mau tahu seperti apa keseruannya, bisa cek di Instagram dan TikTok @starfm105.5 atau @starkids_pandaan. Kita lanjut dengan lagu dari penyanyi yang di sinetron terbarunya dia beradu akting dengan Dewi Persik. Ada Ghea Yubi dengan Mau Enaknya Aja.

0: juga Apple Taista juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
2: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
1: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
2: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget, search aja dulu.
1: Beneran FIFA transformasi, vibe-nya jadi lebih fresh.
2: Iya kan?
1: Check out dan FIFA buat aku juga, please.
2: Ngelunjak deh.
3: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
4: Pagi, Anton.
5: Pagi, Bella.
4: Kamu kenapa, Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
5: Jahat kamu, Bel. Aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
4: Kamu flu ya?
5: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
4: Walah, kalau gitu, nih buruan minum sana flu. Bantu meredakan gejala flu kamu.
5: Ya ampun, Bel. Gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, sana flu-nya.
4: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
6: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
7: Beberapa hari kemudian.
8: Pagi, Bella. Cerah banget ya hari ini.
4: Udah seger lagi nih.
8: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong, Bel.
6: Sanaflu, produksi PT San B Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
9: In the hole.

105,5 Star FM dari Bella Nova dengan gara-gara sebotol minuman. No, ya, gak boleh. Kalau minumnya air boleh. Minumnya yang sehat-sehat kayak jamu gitu gak apa-apa. Tapi kalau sudah mengandung mengandung zat-zat berbahaya, no, ya. Kita ini manusia, bukan kuman. Oke, warga Star, sebelum lanjut ke lagu berikutnya, saya mau ngingetin lagi buat Anda yang sore hari ini sudah selesai kerja, tapi masih seger, boleh olahraga bentar, gak usah lama-lama, bentar aja. Kayak ya 20-30 menit deh, jogging kecil aja di tempat yang Anda suka. Karena olahraga itu manfaatnya gak cuma ke fisik tapi juga ke suasana hati. Bikin kita jadi makin ini ya, jadi makin semangat. Kalau takut capek, takut badannya pegel-pegel, tenang, ada minyak gosok cap tunggal yang bisa kita pakai setelah berolahraga. Ini mengandung bahan-bahan alami, jadi cocok buat pijet setelah olahraga. Apalagi minyak gosok cap tunggal, mudah sekali dibeli atau didapatkannya. Bisa ke apotek atau toko terdekat. Kalau untuk wilayah Sidoarjo dan sekitarnya, Anda bisa ke Apotek Sidoarjo, Apotek 7 Sidoarjo, Apotek Sehat Jaya, dan Apotek 7 Gedangan. Jangan lupa untuk baca aturan pakai dan jauhkan dari jangkauan anak-anak. Minyak gosok cap tunggal diproduksi PT Seger Waras Jatim Indonesia. Lanjut ke lagu dari Boyen, ada No Editan.

0: Mas-mas, gimana hasilnya? Aman kan? Gak masalah kan?
1: Tenang saja, badanku tetap sehat. Hasil lab juga oke.
0: Sukses dong, Venacare.
1: Ya, karena semua ikut saranmu, Venacare setiap hari, gak putus. Kerja jantung aman, peredaran darah lancar, lemak tergusur. Lah kamu sendiri gimana?
0: Sama, herbal Venacare setiap hari.
1: Betul, Venacare terbuat dari bahan alami, bahwa

0: wahana ke seluruh angkasa.
1: Ya alhamdulillah Bu In, berkat rekomendasi tetangga saya tuh. Oh. Katanya kalau mau cat rumah dan mobil berkualitas, belinya di toko cat Galaksi Pandaan dan Bangi.
0: Cocok Pak, setuju. Saya juga beli cat rumah saya sendiri di toko cat Galaksi Pandaan dan Bangil. Senengnya itu bukanya mulai jam 7 pagi sampai jam 4 sore. Setiap Senin sampai Sabtu, kemudian hari besar tetap buka. Tutupnya hanya hari Minggu.
1: Betul Bu. Saya sukanya beli di toko cat Galaksi Bangil. Itu loh, di Jalan Raya Bangil Pandaan KM2 Kolur Sari Bangil. Kalau mau telepon itu nomornya 0343 745 535.
0: Oke, kalau saya sukanya di toko cat Galaksi Pandaan di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Teleponnya 085 100 74 88 88.
1: Memang kalau urusan cat rumah dan mobil, toko cat Galaksi Pandaan dan Bangil paling hebat Bu, paling jos gandos.
0: Setuju sekali. Nah terus ini urusan Bapak sama saya gimana? Masih sakit ring syukuran kapan hari belum lunas.
1: Itu ya. Iya ya. Ini loh Bu, mau saya lunasi Bu.
0: Nah gitu, kan saya bisa beli cat buat dapur saya.
2: Toko cat Galaksi Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.

0: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
1: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
2: Aduh.
1: Kamu kenapa?
2: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala.

0: Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
1: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan Mic. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
2: Poldan Mic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
0: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
1: Ayo semangat. Poldan Mic, pol.
2: Poldan Mic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
3: Hei, mau kemana Mas Pri? Kok anak-anak pada naik mobil sampean?
4: Ini Bang John, mau antar anak-anak kemah. Gurunya nyawa mobil saya.
3: Loh, mobil sampean kan bak terbuka toh?
4: Walah, gak apa-apa Bang. Uang saya lo gak ngebut.
3: Tapi Mas, mobil barang untuk mengangkut orang itu bisa kena denda loh. Rp250.000. Itu sesuai pasal 303, junto pasal 137, ayat 4, huruf A, B, dan C. Belum lagi mobil bak terbuka itu membahayakan keselamatan kalau dipakai mengangkut orang, Mas.
4: Tapi gimana ya? Saya punyanya cuma ini ya, Bang.
3: Gini, gimana kalau pakai mobil rusa punya saya? Desek-desekan dikit, asal aman.
4: Loh, gak apa-apa toh, Bang?
3: Yo, gak masalah, asal honornya bagi dua gitu loh.
4: Walah, modus ternyata. Ya, wis, yang penting aman, wis. Rek, turun, Rek. Pindah mobil.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 105,5 Star FM, bekerja sama dengan Polres Pasuruan.
6: Stargate in the house.

105,5 Star FM. Lagu yang beberapa waktu lalu sempat viral juga di media sosial, ada Chika Senas dengan Linting Daun. Sebenarnya versinya Chika ini bukan yang pertama warga Star, karena Linting Daun ini kalau saya ini ingat ya, lagu ini dulu tuh kayak semacam lagu daerah, lagu pop daerah gitu. Dan waktu itu kayak beredarnya atau dikenalnya itu kayak lewat jalur independen. Dan lagu ini sebenarnya sudah ada sejak tahun 2005 dan dirilis tahun 2006. Diciptakan oleh Ali Ridwan Gailea. Dan ini dulu sebenarnya tujuan awal dibuat untuk mengikuti lomba cipta lagu bertema narkoba dan AIDS yang diselenggarakan oleh BKKBN Provinsi Gorontalo. Makanya di lagu aslinya itu ada selipan bahasa daerah. Kemudian nuansa musiknya itu juga nggak murni pop gitu ya, tapi ada nuansa musik daerahnya juga. Dan sempat ada ini, ada yang salah menganggap gitu ya, kalau lagu Linting Daun ini dikira lagunya Bondan Prakoso dan V2 Black. Karena Bondan Prakoso waktu itu juga sempat kayak bareng V2 Black itu, dia eksperimen musiknya banyak banget. Salah satunya dia menggabungkan musik R&B, pop, dan keroncong. Nah, mereka banyak penggemar yang berpikir kalau ini kayaknya lagunya Bondan juga nih, dia kolaborasi sama penyanyi mana gitu. Ternyata enggak. Ini lagu musisi lain memang. Dan sempat setelah beberapa waktu lama enggak terdengar kabarnya, tiba-tiba viral lagi di TikTok pada saat itu. Akhirnya lagu ini naik lagi. Oke, kita tinggalkan dulu lagu Linting Daun. Sekarang kita lanjut dengan kolaborasi duo Anggrek dan Echo Show, ada Senayan Tanah Abang.

105,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Halalin aku dari Dewi Persik, membawa kita ke penghujung program Stargate 2. Dan setelah ini Anda akan ditemani program selanjutnya. Ada favorit kita. Terima kasih atas kebersamaan Anda, warga Star. Dan mohon maaf jika terdapat kekurangan selama kami mengudara. Ketemu lagi di kesempatan yang akan datang. Saya Uzi Aulia, pamit dulu. Selamat sore, dan sebagai penutup, Syihah Zikir kami hadirkan dengan Pilihlah Aku.

0: 105.5 Star FM, The Real Music Station. Star by Infotainment in Focus.
1: Berawal dari video-video cover lagunya di Instagram dan YouTube sejak tahun 2016, nama Feby Putri akhirnya dikenal luas sebagai musisi influencer. Tahun 2019, dia mulai masuk ke industri musik profesional melalui debut single berjudul Halu. Tapi melalui single duetnya bersama Firsa Besari berjudul Runtuh, pada tahun 2021, Feby Putri mulai mendapatkan pengakuan dan popularitas tingkat nasional secara luas. Sementara lagu Kembali Pulang yang rilis di tahun 2022 bersama grup Suara Kayu menjadi salah satu lagunya yang paling populer. Tahun 2025, Feby Putri menggebrak dunia maya ketika duet bersama penyanyi Korea Selatan Loco lewat lagu berjudul Nowhere. Penampilannya dalam Mnet Live Wire pun sempat viral selama beberapa waktu.
0: Star by Infotainment in Focus.
2: Star by didukung oleh juga Apple Tahesa.

105,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Dibuka satu penampilan yang menjadi jawara untuk top 10 favorit kita minggu ini, warga Star, dari Afgan, Langit Merah Muda. Soundtrack film Agensi Rumah Tangga ya. Ngebuka untuk favorit kita edisi Selasa 13 Oktober 2026. Durasi 3 jam berikutnya udah siap tampil. Sajian musik pop Indonesia kekinian ya maupun yang lawas. Terbagi 2 sesi untuk pop Indo baru 5 hingga 7 malam. 7 hingga 8 malam nanti ada segmen memori kita untuk pop Indo lebih lawas. Oke, durasi 3 jam berikutnya bareng dengan Vira Zara. Kalau hari Selasa ada polling lagu baru yang bukan sunnah tapi wajib untuk kamu ikuti ya. Jadi saya punya 3 lagu baru dan warga Star tinggal memilih atau ngedukung aja. Antara nomor 1, 2, atau 3, harapannya bukan angka melainkan nama penyanyi atau grup musiknya bisa kamu sebutkan. Dan satu lagu yang paling banyak kamu dukung saya puterin di jam 7 malam menjadi satu lagu terakhir di favorit kita sebelum ke segmen memori kita. Tutupin aja warga Star, untuk pilih lagu nomor 1 ada lagu terbaru dari Adrian Khalif, Kita Yang Mesra.

Nomor 1, Adrian Khalif, Kita Yang Mesra. Sementara pilihan lagu nomor 2 ada lagu terbaru dari Stan Hillon and Aziz Harun, Kembali Berjumpa.

2, Stan Hillon and Aziz Harun kembali berjumpa. Sedangkan pada lagu nomor 3 ada lagu terbaru dari Melly Guslow featuring Dimas Beck, Berdua Lebih Baik.

Nomor 3, Melly Goeslaw featuring Dimas Beck, Berdua Lebih Baik. Jadi gimana warga Star, 3 lagu baru sudah saya perkenalkan di ruang dengar kamu dan warga Star tinggal memilih atau ngedukung aja. Kalau bisa bukan cuma angka melainkan nama penyanyi atau grumusnya yang bisa kamu sebutkan ya, biar gak salah pilih. Nomor 1, Adrian Khalif, Kita Yang Mesra. Nomor 2, Stand Here Alone and Aziz Harun, Kembali Berjumpa. Nomor 3, Melly Goeslaw featuring Dimas Beck, Berdua Lebih Baik. Lagu baru dari Adrian Khalif, Stand Here Alone atau Melly Goeslaw yang kamu dukung warga Star, silakan hadir di WA 0818310755. Via Facebook kami Star 105.5 FM, langsung komen aja di wallpost terakhir yang sudah kami posting. Oke, durasi 3 jam berikutnya masih bareng dengan Vira Zahra. Kita lanjut ke track berikutnya, kami hadirkan dari Tulus, Langit Abu-Abu.

105,5 Star FM. Ada track by Fatin Sikia dengan Dalam Teduh. Warga Star, buat kamu yang sedang mencari aksesoris, spare parts sampai servis HP, gak perlu beda-beda tempat ya. Cukup di Part Distro Cabang Pandaan. Cukup di Part Distro Cabang Pandaan. Apalagi untuk warga Star yang lokasinya di wilayah Pandaan Pasuruan sekitarnya gitu ya. Part Distro adalah pusat servis dan spare part HP terpercaya yang udah memiliki 24 cabang di Jawa Timur. Part Distro Pandaan melayani servis ganti LCD free thermal glass, servis iPhone ganti LCD dan baterai garansi 1 tahun, produk pad ACC dengan kualitas terbaik dan promo crazy deals harga murah ya, dan masih banyak lagi yang lainnya. Yuk segera ke Part Distro Pandaan di Jalan RA Kartini nomor 46, Jogonalan, Jogosari, Pandaan, Pasuruan. Jalan RA Kartini nomor 46, Jogonalan, Jogosari, Pandaan, Pasuruan. Selengkapnya bisa menghubungi 0813-2463-5193. 0813-2463-5193.

0: Mutiara Ayah.
1: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 168.

Wahai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagi kalian. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah dalam kitab tafsirnya Taisir Al-Karim Ar-Rahman fi Tafsir Kalam Al-Manan mengatakan, ayat ini ditujukan kepada seluruh manusia, baik yang mukmin maupun kafir, bahwa Allah Ta'ala telah memberikan karunia kepada mereka dengan memerintahkan kepada mereka untuk makan dari seluruh yang ada di muka bumi, seperti biji-bijian, hasil tanaman, buah-buahan, dan hewan yang baik, serta berkategori halal.

0: Bro, kenapa tidung? Meler sampai merah gitu.
1: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi, bro.
0: Di, sampai segitunya. Slow, bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
1: Wah, lu emang penyelamat gue, bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
0: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
1: Canda, bro.
2: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
1: Wah, hidup itu indah ya, bro, kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
0: Sama-sama, bro.
4: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
5: Bu, aku ke warung dulu ya.
6: Dek, Tete beli rokok ya. Satu slop aja, buat tukang di rumah.
5: Oh, oke. Mereknya terserah nih, Bu.

0: lama.
1: Oh, tapi sama aja kali Bu, kalau nggak pakai cukai kan lebih murah.
0: Iya sih, tapi kan itu tindakan kriminal. Bayangin, berapa banyak kerugian negara akibat rokok ilegal. Makanya kalau lihat ada peredaran rokok ilegal di sekitar kita, langsung lapor ke kantor Bea Cukai. Bea Cukai menyediakan berbagai media untuk berkomunikasi dengan masyarakat. Tenang aja, identitas pelapor pasti terjaga dan dilindungi.
1: Oke, siap Bu, aku pergi dulu ya, mau beli.
2: Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Pengawas dan Pelayanan Bea dan Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandaan.

0: juga apel Taista juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Panda.
1: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.

105,5 Star FM. Warga Star, penyakit gak mengenal musim, tapi kalau sudah terlanjur terserang penyakit, jangan sedikit-sedikit obat ya. Atasi dulu dengan minyak gosok cap tunggal. Minyak gosok cap tunggal ini mengandung bahan-bahan alami yang berkhasiat untuk meredakan kembung, sakit kepala, sakit gigi, sariawan, sampai mengobati luka luar. Dapatkan minyak gosok cap tunggal di apotek atau toko terdekat ya. Untuk wilayah Kabupaten Pasuruan, bisa ke Apotek Sumber Waras Pandaan, Apotek Kupandaan, Apotek Aira Pasuruan, Apotek Atmajaya Pasuruan, Apotek Berkajaya Gempol, dan Apotek Sumber Rezeki Pasuruan. Baca aturan pakai dan jauhkan dari jangkauan anak-anak. Minyak gosok cap tunggal diproduksi PT Seger Waras Jati.

0: Move on.
1: Diproduksi oleh PT Papros TBK. Baca aturan pakai, baca peringatan perhatian.
2: Pengumuman. Kepada pencipta album fisik seperti compact disc dan vinyl, lengkapi koleksi Anda di Megadisc. Kini, Megadisc hadir di Galeria Golf Citraland H1 nomor 21 Surabaya dengan nomor telepon 081-2600-11755.
3: Megadisc, where music matters.
4: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
5: Oke Pak, tapi
4: kenapa?
5: Lupa, tiba-tiba sakit kepala sebelah Pak. Aduh.
4: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
6: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
5: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
4: Oke, sama-sama. Poldanmic,
6: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
7: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.

105,5 Star FM. Warga Star, buat kamu yang mau pasang internet baru nih, percayakan internet Warga Star pada Dinet mulai sekarang, salah satu penyedia internet berkualitas lebih dari 20 tahun di Jawa Timur, Bali dan juga Lombok ya, yang pastinya selalu melakukan inovasi produk serta layanan premium secara terus-menerus. Bukti nyata perhatian Dinet pada kualifikasi standar kualitas pelayanan bagi pelanggan itu juga telah dicapai oleh Dinet dengan adanya standar quality management system ISO 9001/2015. Pelayanan handal Dinet juga didukung koneksi fiber optik ke International Backbone dan juga Indonesia Internet Exchange untuk memberikan akses internet berkualitas ya 24 jam 7 hari seminggu. Support dan monitoring sistem yang sosial membantu kamu. Segera hubungi 0341-408-999 untuk Malang sekitarnya atau 031-548-0500 untuk Surabaya dan sekitarnya. Kunjungi website resminya juga di www.dnetprovider.id dan ikuti update terkini Dinet di Instagram dan juga like kami Facebook @dnetprovider. Dinet, the quality internet service provider.

105,5 Star FM. Ketika mendengarkan lagu ini, apakah warga Star asing atau enggak asing dengan track yang barusan tampil? Kayak pendengar lagu ini tapi lagunya siapa gitu ya. Kalau yang satu ini sih dibawakan oleh Gloria Jessica ya. Gloria Jessica dengan Baik-Baik. Lagu Baik-Baik itu pertama kali dipopulerkan oleh Astrid, warga Star. Dipopulerkan oleh Astrid ya. Dan kali ini di cover oleh Gloria Jessica. Intinya sih kalau kita udah selesai ya menjalin kasih dengan seseorang, harapannya putusnya baik-baik. Karena kita bersama dengan baik-baik, terus putusnya kalau bisa ya secara baik-baik juga ya. Tepat di jam 6 petang waktu Star FM, warga Star, kita masih di program favorit kita bareng dengan Vira Zahra. Jangan sampai kelupaan untuk bisa ngikutin polling lagu baru untuk warga Star barusan aja mendengarkan ya. Polling untuk hari ini nomor 1 Adrian Khalif, Kita Yang Mesra. Nomor 2 Stand Here Alone and Aziz Harun, Kembali Berjumpa. Nomor 3 Melly Guslo featuring Dimas Beck, Berdua Lebih Baik. Lagu barunya siapa warga Star? Adrian Khalif, Stand Here Alone, ataukah Melly Guslo yang kamu dukung?

Saya jumpai, selamat malam. Ketemu dengan nama Ervina di Pasuruan Kota. Hadir dukun nomor 3 Meli Guslo featuring The Mas Bek, Kak Fira, terima kasih. Kemudian ada Ipul di Sidoarjo. Assalamualaikum Kak Fira, waalaikumsalam. Ipul ajalah pilih nomor 2 dari Stanhill Lounge, terima kasih. Kemudian ada Arfi Florinen di Dadapun yang Gresik, hadir. Duo nomor 3 Meli Guslo featuring Dimas Beck, lagunya Di Memori Kita by Mel Shandy, nyanyian badai. Mau kirim salam buat Toto Blendrang, Anwar Eko, Furin, Mas Franky, Nana Rebecca, Bams, dan semua warga Sarafim yang tergabung dalam WA Group. Mau kirim salam kompakan selalu. Buat Non Viranya terucap semoga sehat selalu ya, dan selamat beraktivitas. Terima kasih. Ketemu juga dengan Wibowo di Surabaya, hadir. Aku dukun nomor 3, Meli Guslo Kak Fira, siap, terima kasih. Kemudian ada Mas Franky dari Bangil, hadir. Pollingnya lebih suka Meli Guslo ya. Untuk lagunya Adu Pandang by Rizky Febian dipersiapkan. Mau tebarkan salam buat Chris Wislik, Bams Arfi, Furin, Anwar Eko, Henry Beat, Toto Blendrang, Aska, Khairunisa, Anjar Kusuma, Putri Nur Karisma, dan semuanya salam ukhuwah Islamiyah. Untuk Mbak Fira serta babynya semoga sehat selalu dan tetap semangat. Amin, terima kasih. Yang satu ini giliran Rizky Febian, Adu Pandang.

105 Star FM. Ada satu track dibawakan oleh Rizky Febian, Adu Pandan. Sekarang menyapa untuk kami yang sudah bergabung by Facebook Star 105.5 FM yang sudah ngikutin polling lagu baru juga ya. Lebih suka lagu barunya siapa warga Star? Nomor 1 Adrian Khalif, nomor 2 Stan Hillon, nomor 3 Melly Guslow. Satu lagu yang paling banyak kamu dukung saya putarin di jam 7 malam. Ketemu dengan Faruk ya, kali ini mau pesan Dadali, Aku Bisa Gila. Tapi kalau gak ngikutin polling lagu baru gak bisa keputar ya. Terima kasih. Ada juga Marcel Funice hadir. Ini dia, sampai jumpa lagi favorit kita. Terus kamu gak ngikutin polling lagu baru gitu? Ya tentunya gak request ya, kalau gak request ya gak apa-apa. Intinya gak keputar kalau gak ngikutin polling. Ngomong-ngomong Kak Fira, hari ini ulang tahunku, ucapan ulang tahun ya. Happy birthday buat Marcel Furniture. Tak kasih lagu ulang tahun ya, nanti. Lagu ulang tahun kayaknya ini aja, Project Pop, Selamat Birthday. Soalnya lagu ulang tahun itu identik sama lagunya Jamrud, Selamat Ulang Tahun. Tapi ya, favorit kita kan terus berkembang ya. Maksudnya ada banyak lagu baru. Nah, termasuk lagu baru yang bertemakan ulang tahun itu lagunya Project Pop dengan judul Selamat Birthday. Itu aja ya. Terima kasih. Ada juga Aska Harunisa di Jangur Probolinggo hadir. Polinya duku nomor 2, Stan Hillon. Lagunya sudah hadir, saya pilihkan track kedua by The Jonas Monkey. Cukup dikenang saja. Terima kasih. Kemudian Kaya Miskin, dukung nomor 2 dari Stan Hillon. Lagunya Rizvan Fadila. Rizvan Fadila tadi sudah saya hadirkan featuring sama Nabila Takia dengan judul Tak Satu Cerita. Ya, Rizvan Fadila featuring Nabila Takia dengan Tak Satu Cerita sudah tampil. Terima kasih. Lanjut ada Yudi dari Probolinggo. Selamat sore menjelang malam Mbak Alvira Pau. Polinya dukung nomor 1 Adrian Khalif. Lagunya dari Ricky Dores, Kamu Yang Lucu. Coba nanti saya cek dulu di memori kita. Bertugas ya Mbak Alvira, tetap semangat, sehat senantiasa, bahagia selalu bersama dengan keluarga. Amin, terima kasih. Lanjut ada Anggiga, pilih Melly Guslow aja, lebih legend ya. Lagunya spesial, ciri khasnya juga ya. Request kangen band Kak Fira, Cinta Abadi atau Cinta Sampai Mati atau Cinta Yang Sempurna atau Cinta Terlarang. Atau Jangan Menangis Lagi, Jangan Bertengkar Lagi, Jangan Nakal Lagi, Jangan Bubar Lagi. Nanti saya pilihkan salah satu ya Bro Anggi. Terima kasih. Ketemu juga dengan Aba Waisal dari Gianyar Bali hadir. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Mbak Fira, selamat bertugas sampai tuntas. Semoga sehat bahagia dilancarkan rizkinya dan sukses selalu dalam beraktivitas. Terima kasih. Puterin track berikutnya terlebih dahulu. Ada Jazz Hayat dari Mata.

0: saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap! Go!
1: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
2: Aduh.
1: Kamu kenapa?
2: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
1: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan Mic. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
3: Poldan Mic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
2: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
1: Ayo semangat. Poldan Mic, pol.
3: Poldan Mic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
4: Hei, mau kemana Mas Pri? Kok anak-anak pada naik mobil sampean?
5: Ini Bang John, mau antar anak-anak kemah. Gurunya nyewa mobil saya.
4: Loh, mobil sampean kan bak terbuka toh?
5: Walah, nggak apa-apa Bang. Uang saya lo nggak ngebut.
4: Tapi Mas, mobil barang untuk mengangkut orang itu bisa kena denda loh. Rp250.000. Itu sesuai pasal 303, junto pasal 137, ayat 4, huruf A, B, dan C. Belum lagi mobil bak terbuka itu membahayakan keselamatan kalau dipakai mengangkut orang, Mas.
5: Tapi gimana ya? Saya punyanya cuma ini ya, Bang.
4: Gini, gimana kalau pakai mobil rusa punya saya? Desek-desekan dikit, asal aman.
5: Loh, gak apa-apa toh, Bang?
4: Ya, gak masalah, asal honornya bagi dua gitu loh.
5: Walah, modus ternyata. Ya, wis, yang penting aman, wis. Rek, turun, Rek. Pindah mobil.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 105,5 Star FM, bekerja sama dengan Polres Pasuruan.
7: Mas, yuk. Gimana hasilnya? Aman kan? Gak masalah kan?
8: Tenang saja, badanku tetap sehat. Hasil lab juga oke.
7: Sukses dong, Venacare.
8: Ya, karena semua ikut saranmu, Venacare setiap hari gak putus. Kerja jantung aman, peredaran darah lancar, lemak tergusur. Lah kamu sendiri gimana?
7: Sama, herbal Venacare setiap hari.
8: Betul, Venacare terbuat dari bahan alami. Bawang putih, lemon, jahe, dan juga apel tahesta.
7: Tinggal pilih yang cair dalam kemasan botol, ya, atau kapsul.
9: Minum herbal Venacare, darah lancar, badan bugar, lemak jahat bubar.
10: Lemak jahat sering mengganggu. Saatnya memilih herbal Venacare. Venacare membantu menurunkan lemak darah. Herbal Venacare dibuat dari bahan alami, bawang putih, lemon, jahe, dan cuka apel tahesta. Mau yang cair atau kapsul, minum secara teratur herbal Venacare. Darah lancar, badan bugar, lemak tergusur.
11: Segar bugar.
12: Ya Venacare.
10: Herbal Venacare, pilihan keluarga sehat.
13: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh, kamu udah selesai bikin belum?
14: Kirain lagi bikin tugas, malah online shopping.
15: Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
14: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
15: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
14: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
15: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
14: Iya kan?
15: Check out dan FIFA buat aku juga, please.
14: Ngelunjak deh.
16: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
17: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.

Star FM. Satu track yang saya rekam untuk kamu yang sedang berulang tahun hari ini, warga Star, dari Project Pop dengan Selamat Birthday. Wish you all the best ya untuk warga Star semua yang sedang berulang tahun hari ini. Pokoknya semua yang terbaik buat kamu ya. Wish you all the best. Ya, warga Star, pasti udah paham dengan program Star Kids ya. Star Kids adalah suatu program tentang kunjungan anak-anak TK maupun SD ke Radio Star FM. Di sini murid-murid khususnya pelajar TK dan SD bisa belajar tentang cara kerja radio, profesi penyiar, public speaking, tour radio, dan yang pasti siaran di Radio Star FM. Hanya dengan Rp10.000 per siswa, Sekolah Putra Putri Warga Star bisa belajar langsung bersama para penyiar di Radio Star FM. Tersedia paket bundling kunjungan ke industri dan tempat wisata dengan harga terjangkau. Jalankan kesempatan ini, bisa menghubungi Star FM di 081831075 untuk informasi lebih lanjut ya. Seperti apa keseruannya bisa dilihat di Instagram atau TikTok @starfm105.5 atau starkids_pandaan.

Baik, Warkistar, waktunya ngobrolin The Cranberries dalam sesi Star of the Month Oktober 2026. Lagu Just My Imagination adalah single ketiga dari album Bury the Hatchet pada tahun 1999, karya The Cranberries yang menampilkan nuansa pop rock cerah tentang kebebasan dan kenangan cinta. Liriknya mengisahkan kebebasan masa muda, momen bersama, rasa jatuh cinta, dan kesadaran bahwa momen indah itu kini tinggal kenangan atau angan-angan Wargesan. Petikan gitar khas Noel Hogan pada lagu ini menciptakan riff yang mudah menempel di kepala dan terasa melayang ya. Lagu ini juga meraih sertifikat gold di Italia, di mana penjualan atau pengiriman di atas 50 ribu unit, kemudian masuk dalam soundtrack serial TV populer Charm, musim 2, episode 5, Season Man, Baby, Amen, tahun 1999, dan digunakan dalam iklan televisi komersial Bank Credit Agricole di Prancis. Lagu ini juga menjadi salah satu lagu katalog favorit dengan jutaan pemutaran di platform seperti Spotify dan dirilis ulang dalam format akustik minimalis pada album Something Else pada tahun 2017. Saya dengarkan satu track by The Cranberries dengan Just My Imagination.

0: juga apel Taesta juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Bu, aku ke warung dulu ya. Eh, Dek, Tete beli rokok ya. Satu slop aja buat tukang di rumah.
2: Oh, oke. Mereknya terserah nih, Bu.
1: Terserah.

0: Sama.
1: Oh, tapi sama aja kali Bu, kalau nggak pakai cukai kan lebih murah.
0: Iya sih, tapi kan itu tindakan kriminal. Bayangin, berapa banyak kerugian negara akibat rokok ilegal. Makanya kalau lihat ada peredaran rokok ilegal di sekitar kita, langsung lapor ke kantor Bea Cukai. Bea Cukai menyediakan berbagai media untuk berkomunikasi dengan masyarakat. Tenang aja, identitas pelapor pasti terjaga dan dilindungi.
1: Oke, siap Bu, aku pergi dulu ya, mau beli.
2: Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Pengawas dan Pelayanan Bea dan Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandaan.
3: Pagi Bella.
4: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak nggak ada semangat hidup deh.
3: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
4: Kamu flu ya?
3: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
4: Walah, kalau gitu nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
3: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya Sanaflunya.
4: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
5: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
6: Beberapa hari kemudian.
7: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
4: Udah seger lagi nih.
7: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
5: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
8: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.

Trendus Magoliwester FM. Kalau warga Star mengenal lagu Slow by Wahyu ya, yang kita kenal dengan Wahyu Slow. Nah, kali ini Wahyu Slow mempunyai lagu yang bukan baru sih. Yang barusan saya hadirkan ini rilisnya tahun 2019 yang lalu, atau kurang lebih udah hampir 7 tahun yang lalu ya. Kencan di Harmoni. Soalnya kalau yang Slow itu kan tahun 2017 ya. Yang satu ini tahun 2019 dengan Kencan di Harmoni. Kita masih di program favorit kita bareng dengan Vira Zahra. Yang barusan aja hadir, saya jumpai selamat malam. Ada Bams di Sidoarjo hadir. Lagu nomor 3 dari Melly Goeslaw. Lagunya Funky Kopral, Cinta Suci di Memori Kita. Mau kirim salam buat Frankie, Reni, Indah, Nana, Yanti, Sela, dan semuanya. Terima kasih. Ketemu juga dengan Yuda di kawasan Gerati hadir, Kak. Dukung Sanghyo Loan kembali berjumpa. Lagunya dari The Changchuters, Racun Dunia atau I Love You Baby di Memori Kita ya, bro. Selamat mengudara, Kak. Semangat, siap. Terima kasih. Warga Star, buat kamu yang di luar cover area, kami juga bisa mendengarkan via streaming atau radio online. Bisa menggunakan aplikasi Radio Box atau akses website kami. Bisa mengakses website kami di www.radiostarfm.com, www.radiostarfm.com. Di scroll aja pojok bawah ya, ada tanda live radio. Tanda live radio itu diklik aja, oke? Udah bisa dengerin favorit kita, bisa dengerin Star FM dimanapun dan kapanpun sesuka hati mau menggunakan radio online alias radio internet. Radio online provided by Dinet, the quality internet service provider. Berikutnya kami hadirkan dari Budi Doremi, Cinta Diri Sendiri.

Master FM. Baik, Burgeser, kali ini saya bakal ngebocorin satu lagu yang paling banyak kamu dukung dalam polling lagu baru hari ini, edisi Selasa 13 Oktober 2026 ya. Sudah saya hitung di WA dan juga Facebook yang sudah bergabung maupun sebaliknya. Antara tiga lagu baru ya yang sedang dipolling, nomor 1 Adrian Khalif, Kita Yang Mesra, nomor 2 Stan Hillon and Aziz Harun, Kembali Berjumpa, nomor 3 Melly Guslow featuring Dimas Beck, Berdua Lebih Baik. Setelah saya hitung, warga Star, rupanya satu lagu yang paling banyak kamu dukung adalah di nomor. Kongres untuk warga Star yang sudah mendukung di nomor. Nomor 3, Melly Guslow and Dimas Beck dengan Berdua Lebih Baik, rupanya paling banyak kamu dukung ya. Kongres untuk keluarga saya yang sudah mendukung nomor 3, Melly Guslow and Dimas Beck, Berdua Lebih Baik, yang mengcover lagu lama dari Acha Septriasa. Ini rupanya menjadi jawara untuk polling hari ini ya. Untuk warga saya lainnya yang sudah mendukung nomor 1 dan 2, lagunya Adrian Khalif, Kita Yang Mesra, dan juga Stan Hillon and Aziz Harun, Kembali Berjumpa. Bisa kamu request besok atau lusa biar lagunya bisa masuk atau naik terus di top 10 favorit kita setiap minggunya. Hasil persentasenya, warga Star. Nomor 1, Adrian Khalif mendapat suara sebanyak 21% dari kamu yang gabung malam ini. Terus nomor 2, Stan Hillon mendapat suara sebanyak 27% dari kamu yang gabung malam ini. Dan nomor 3, Melly Guslow mendapat suara sebanyak 52% dari kamu yang gabung malam ini. Jadi nomor 1, Adrian Khalif 21%, nomor 2, Stan Hillon 27%, dan nomor 3, Melly Guslow 52%. Otomatis 52% dari Melly Guslow nomor 3 yang menjadi jawara untuk polling hari ini ya. Habis ini lagunya kami hadirkan. Warga Star, jangan sampai pindah frekuensi, di sini aja hingga jam 8 malam. Karena sesaat lagi kita bergeser ke segmen memori kita untuk Papindo lebih lawas. Saya dekat terlebih dahulu. Ini dia jawara kita untuk polling lagu baru hari ini.

FM. Temani harimu, ciarakan duniamu. Dua penampilan warga Sair, ada Funky Kopral dengan Cinta Suci dan juga Cinta Yang Sempurna by Kangen Band. Ngebuka untuk memori kita edisi Selasa 13 Oktober 2026. And seperti biasa, durasi 1 jam berikutnya segmen memori kita udah siap tampil ya dengan sajian musik pop Indonesia lebih lawas. Rilisan 2000-an diutamakan hingga 90-an warga Sair. Kalau hari Selasa, free request ya. Maksudnya, meskipun masih terpampang nyata untuk polling lagu baru, bisa diabaikan saja di story WA maupun di postingan Facebook. Karena polling lagu barunya udah selesai, barusan udah terpecahkan jawara untuk hari ini ya. Sehingga untuk warga Sair yang barusan aja mau bergabung, tinggal ketik nama, alamat, request lagu, kirim salam boleh, enggak kirim salam juga no problem. Kirimkan ke WA 0818310755 atau via Facebook kami Star105.5FM. Langsung komen aja di wallpost terakhir yang sudah kami posting. Oke, satu jam berikutnya masih bareng dengan Vira Zara. Mau request lagu yang galau, yang melo, atau yang semangat, yang ngebeat boleh. Kita lanjut ke track berikutnya. Yang jelas adalah lagu-lagu di memori kita, pesanan kamu yang sudah bergabung ya. Dari The Chang Tutors, Racun Dunia.

105,5 Star FM. Warga Star, jika di antara kamu ada yang membutuhkan solusi komunikasi bisnis yang mudah dan efisien, D-Net kini menghadirkan D-Net Dreams, sebuah layanan messaging solution berbasis email yang berdedikasi, aman dan terpercaya, dan pastinya mempermudah bisnis kamu. Hanya dengan satu layanan, warga Star dapat mengakses dan mengelola email, melakukan promosi menggunakan e-newsletter dengan jumlah subscriber tak terbatas ya, serta tersedia pula fitur team messaging yang dapat digunakan untuk berbagi data, suara, gambar, dan video dengan kolega bisnis dimanapun dan kapanpun, dan pastinya lebih aman dibanding dengan teknologi chatting konvensional. Nah, selain dilengkapi dengan teknologi enkripsi keamanan berlapis, Dreams itu juga dilengkapi dengan kemampuan integrasi dengan aplikasi Intel Business untuk mempermudah proses kinerja perusahaanmu. Segera ya, hubungi 0341-408-999 untuk Malang sekitarnya atau 031-548-0500 untuk Surabaya dan sekitarnya. Kunjungi website resminya juga di www.dnetprovider.id dan ikuti update terkini Dnet di Instagram dan juga like fanpage Facebook @dnetprovider. Dnet, the quality internet service provider.

benar dan salah, pahlawan dan penakut, setan dan malaikat, mimpi abadi manusia, karena hidup adalah pertempuran.

0: Care.
1: Zar, Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Ih, kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya? Enak kali kamu.
2: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
1: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
2: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
1: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
2: Iya kan?
1: Check out FIFA buat aku juga, please.
2: Yeah, ngelunjak deh.
3: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
4: Bro, kenapa tuh hidung? Meler sampai merah gitu.
5: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
4: Di, sampai segitunya. Slow bro, slow. Nih, gue ada sana flu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum sana flu. Udah, buruan minum.
5: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
4: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum sana flu-nya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
5: Canda bro.
6: Sana flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
7: Beberapa hari kemudian.
5: Wah, hidup itu indah ya bro. Kalau gejala flu udah reda. Makasih sana flu.
4: Sama-sama bro.
8: Sana flu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
9: Pengumuman kepada pencipta album fisik seperti compact disc dan vinyl, lengkapi koleksi Anda di Megadisc. Kini Megadisc hadir di Galeria Golf Citraland H1 nomor 21 Surabaya dengan nomor telepon 081-2600-11755.
10: Megadisc, where music matters.
11: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.

0: juga apel Taesta juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Belanja kemana ya? Pasar apa supermarket nih?
2: Aku sih prefer supermarket ya, Bu ya. Tempatnya itu kan bersih dan kopi gitu. Kalau Ibu mau ke pasar, it's okay juga sih. Soalnya kan harganya lebih cuchmei, which is Ibu tuh bisa dapat harga yang lebih murah daripada supermarket.
1: Sudah. Pusing Ibu denger Mbak ngomong nih. Pakai bahasa Indonesia aja, Mbak.
2: Ibu, gagal deh, please deh, Bu. Mbak kan anak zaman now. Aduh. Jadi mesti ngomong itu mixed language gitu loh, Bu. Biar cool, nah, kayak selebriti gitu loh, Bu.
1: Ini, justru kalau berbahasa Indonesia dengan baik dan benar, malah Mbak kelihatan keren loh. Boleh kok belajar bahasa asing, tapi ingat, butir ketiga Sumpah Pemuda. Berbahasa satu, bahasa Indonesia. Jadi kita hargai para pahlawan yang memperjuangkan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional.
2: Oke. Deh, ibu tuh emang goks bet.
1: Baru dibilangin sudah bet.
3: Lestarikan bahasa daerah, cintai bahasa Indonesia, dan kuasai bahasa asing. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 105,5 Star FM.
4: Mas, yuk, gimana hasilnya? Aman kan? Gak masalah kan?
5: Tenang saja, badanku tetap sehat. Hasil lab juga oke.
4: Sukses dong, Venacare.
5: Ya, karena semua ikut saranmu. Venacare setiap hari, gak putus. Kerja jantung aman, peredaran darah lancar, lemak tergusur. Lah, kamu sendiri gimana?
4: Sama, herbal Venacare setiap hari.
5: Betul, Venacare terbuat dari bahan alami. Bawang putih, lemon, jahe, dan juga apel Taesta.
4: Tinggal pilih yang cair dalam kemasan botol ya, atau kapsul. Minum herbal Venacare, darah lancar, badan bugar, lemak jahat, bubar.
6: Lemak jahat sering mengganggu. Saatnya memilih herbal Venacare. Venacare membantu menurunkan lemak darah. Herbal Venacare dibuat dari bahan alami, bawang putih, lemon, jahe, dan cuka apel Taesta. Mau yang cair atau kapsul, minum secara teratur herbal Venacare. Darah lancar, badan bugar, lemak tergusur.
7: Segar bugar.
8: Ya Venacare.
6: Herbal Venacare, pilihan keluarga sehat.
1: Itu Cak Pri lagi ngapain ya?
9: Bis hulu bis semut baris. Dagangan laris yang beli manis, bayar cash atau pakai kris. Pacarnya klimis uangnya gak habis-habis.
1: Cak Pri.
10: Bu Iin.
1: Lagi ngapain?
10: Ini loh Bu, saya lagi mencoba peruntungan. Mana tahu toko handphone saya ini loh laris.
1: Kalau mau usahanya laris, ya dipromosiin.

0: 1000 pasti mahal.
1: Belum tahu. Promosinya di Radio Star FM dong. Terjangkau semuanya. Menjangkau semua kalangan. Menjangkau harganya. Siapa tahu, makin terkenal bisnis kita, makin banyak yang datang. Selain promosi di radio, kita juga bisa promosi di media sosial Star FM. Mantep, tak?
0: Wah, yo mantep itu, Bu. Kalau gitu, saya ke Radio Star FM dulu deh. Bu Iin, tolong jaga toko saya ya.
1: Tapi kan saya...
0: Bu, bentar aja kok. Ini lo masih jam 11. Nanti tak balik aku jam 2 siang.
2: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.
3: Keep rocking and stay on Rockets. More Rocket Hits coming your way.

0: songs.
1: One of 5.5 Star FM, the real music.

Satu track yang masih sangat hangat bergeser karena dirilis 2 minggu yang lalu gitu. Lebih tepatnya pada 1 Oktober 2026 ya. Ini versi cover bergeser. Karena seperti yang kita ketahui, track yang barusan tampil Child in Time adalah lagu hits dunia yang sangat legendaris by Deep Purple gitu ya. Nah, kalau yang versi barusan tampil ini versi dari Ronnie Romero, kemudian Chris Holmes, ada juga Alan Davey dan juga Jonathan Kay. Ini versi kolaborasi atau featuring gitu ya. Versi berempat ya. Dimana pada kalangan komunitas rock metal, versi ini tuh mendapatkan apresiasi tinggi warga star. Dimana Ronnie Romero dikenal sebagai vokalis rock modern luar biasa, yang dipercaya oleh Richie Blackmore Rainbow. Bagi pecinta musik rock, kolaborasi ini dianggap berhasil ya, mengeksekusi salah satu lagu rock tersulit di dunia dengan sangat bertenaga, warga star. Soalnya lagu ini merupakan single utama ya, baru single utama untuk album kompilasi yang memang bakal OTW dirilis ya, bertajuk Purple Storm, A Tribute to the Purple. Jadi nantinya bakal kita temukan track lainnya gitu ya. Untuk pemanasan dulu, kasih Child in Time ya, versi Ronnie Romero dan kawan-kawan. Kita masih di Rock Hits bareng dengan Fira Zahra. Track yang barusan tampil dipesan by WA. Sekarang saya menyapa untuk kamu yang sudah bergabung di Facebook ya. Kemarin kan yang saya sapa di WA duluan, sekarang saya sapa di Facebook duluan. Ketemu dengan siapa aja ini yang udah mampir di Rock Hits. Melanjutkan menyapa ya dari yang tadi. Ada Pak Bro Heru Mulyono hadir, memesan Foreigner dengan I Want to Know What Love Is. Terima kasih. Kemudian ada Sandi Aryansyah di Kota Jambi hadir. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Memesan My Chemical Romance dengan Helena atau Permore dengan Crush Crush Crush. Untuk Pak Fira, selamat bertugas aja. Terima kasih. Ada juga Satria Putra hadir, memesan Judas Priest dengan Beyond the Realms Dead. Terima kasih. Kemudian ada Solihin di Bangil, alias Mas Frankie ya. Lagunya Limp Bizkit dengan Mission Impossible. Untuk Mbak Fira, semangat terus lanjut program Rock Hits. Terima kasih. Kemudian ada Presto hadir. Yang dipesan kali ini dari Hurricane dengan I'm On To You. Terima kasih. Lanjut ada Ayub Mamsin ILKJ di Jombang, memesan Sonata Arctica dengan My Land. Terima kasih. Terus ada Tumiar Idawati hadir dari Medan Sumatera Utara. Terima kasih. Berjumpa juga dengan Farizul Anam hadir kak. Tolong dihadirkan track by Bring Me The Horizon yang ada di album Sempiternal dengan judul Sembarang, soalnya di album itu lagunya enak semua ya. Terima kasih. Ketemu juga dengan Boncho Andri, memesan Three Days Grace dengan Animal I Have Become. Matur thank you, you're welcome. Kemudian ada Jack Alvan, memesan Iron Maiden dengan Afraid to Shoot Strangers. Terima kasih. Tadi yang dapat giveaway Bro Henry nambah satu lagu di WA. WA-nya Star FM ya. Track keduanya Kak Fira dari Linkin Park dengan A Place For My Head. Jadi langsung saja kami hadirkan kali ini giliran Linkin Park, A Place For My Head.

songs. Radio Sunshine. 105.5 Star FM, the real music.

95 Star FM. Yang satu ini dipesan by We Are Geser dari Evanescence dengan Going Under. Waktunya menyapa untuk kami yang sudah bergabung by WA 081-83-10755. Saya jumpai, selamat malam, ketemu dengan nama Agus Valian di Sumobito Jombang. Hadir lagunya dari Imwe Mamsi dengan Resonance of Your Love. Tadi udah kami hadirkan di awal ya, terima kasih. Berjumpa dengan Kadip Metal Saestu di Surabaya Timur. Hadir Angine Siti Kak Fira. Sumuk berarti ya bro. Ikutan gabung setelah mandi biar biur sekalian nguras ya. Lagunya Destinia dengan Metal Soul udah hadir di awal. Makasih ya kak, sehat dan sukses selalu, amin. Aku kroso besok jam 8 malam Ted Kak Fira tidak mengudara. Fakta atau fiktif? Fakta. Besok jadwalnya normal kalau Rock Hits ya, yang siaran bukan saya gitu. Oke, terima kasih. Berjumpa dengan Anwar Eko di Candi Sidoarjo, hadir ke Alvira. Lagunya dari Slaughter dengan Fly to the Angels. Udah tampil. Menyapa Mas Arfi, Mas Toto, Pak Rete, Mas Chris Fislik, Mas Franky, Mas Robert, Pak Eko Metal Tue, Mbak Nana, Mas Bam. Untuk kafirannya makasih, sama-sama. Berjumpa juga dengan GG di kawasan Malang. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Kafira tolong dihadirkan track yang kemarin belum tampil by Roni Romero dan kawan-kawan ya, dengan Child in Time udah tampil. Cukup puas kan ya, soalnya durasinya tuh 9 menit sendiri, bisa buat 2-3 lagu itu sebenarnya. Oke, terima kasih. Selamat malam buat Bams di kawasan Sidoarjo, hadir. Lagunya sudah saya hadirkan, track kedua yang kamu pesan by Evanescence dengan Going Under. Mau kirim salam buat Heru Mulyono, Arfi, Ayub, Anwar Eko, Hendrik, Rohim, Tony Azura, Chris Fislik, terima kasih. Ketemu juga dengan Kula Laban di Gedangan Sidoarjo, hadir. Mau pesan to the sister dengan I Believe in You dipersiapkan, terima kasih. Lanjut ada Tomingse di Sidoarjo, hadir. Memesan Running Pool dengan Paris, terima kasih. Kemudian ada Robert Cavalera di kawasan Tretes, hadir. Memesan Metallica dengan The Four Horsemen, dipersiapkan. Spesial buat Pak Rete, Tom Bonati, Arfi Florinen, Toto Blendrang, Anwar Eko, Eko Metu, terima kasih. Kemudian ada Arfi Florinen di Dadap Kuning Gresik, hadir. Lagunya bisa ganti request ya bro, karena Metallica udah di booking bro Robert Cavalera. Jadi Metallica yang saya persiapkan ini The Four Horsemen ya, di sini tampil. Mau kirim salam buat Robert Cavalera, Toto Blendrang, Anwar Eko, Chris Fislik, Pak Rete, Mas Franky, Hendrik Beat, Bams, Nana Rebecca. Untuk non-viranya terucap semoga sehat selalu dan sehat juga buat si baby, oke? Okay? Jaga diri, jaga kesehatan ya. Terima kasih. Lanjut ada Chris Wislik di Pasuruan Kota, hadir Kavira. Nitip satu track aja di antara dua pilihan. By Disturbed dengan Crush atau Blood for My Valentine dengan Breaking Point. Mau kirim salam buat Heru Mulyono, Arfi Florinen, Anwar Eko, Tony Azura, Toto Blendrang, Henry Beat, dan untuk semuanya aja. Untuk kafirannya, terima kasih dan selamat malam. Kemudian ada Nana Rebecca di Sidoarjo, hadir. Lagunya Miracle by Bon Jovi. Mau kirim salam buat Pak Rete, Om Toto Blendrang, Arfi Florinen, Anwar Eko, Chris Fislik, Bams Franky, Marcel Funice, Henry Beat, dan semua warga star dimanapun berada. Untuk kafirannya, makasih banyak. Sama-sama. Satu lagi ada Ervina di Pasuruan Kota, hadir. Kak, aku mau pesan System of a Down dengan Toxic City. Semoga waktunya nutut sis ya. Antriannya lumayan panjang. Terima kasih. Kita lanjut Wargestar, kali ini giliran Twisted Sister, I Believe in You.

0: Pengumuman kepada pencipta album fisik seperti compact disc dan vinyl, lengkapi koleksi Anda di Mega Disc. Kini Mega Disc hadir di Galeria Golf Citraland, H1 nomor 21 Surabaya dengan nomor telepon 081-2600-11755.
1: Mega Disc, where music matters.

Star FM, ada satu track by Metallica, The Four Horsemen. Ya udah, kamu pesan by WA. Semoga masih belum bubuk manis ya. Wargister, di era serba digital, Radio Star FM berkembang dengan berbagai inovasi. Salah satunya melalui program Star Kids, di mana kami membuka studio untuk menjadi bagian dari proses pembelajaran. Di sini, murid-murid khususnya pelajar TK dan SD bisa belajar tentang cara kerja radio, profesi penyiar, public speaking, tour radio, dan yang pasti siaran di Radio Star FM. Hanya dengan Rp10.000 per siswa, Sekolah Putra Putri Warga Star bisa belajar langsung bersama para penyiar di Radio Star FM. Tersedia paket bundling kunjungan ke industri dan tempat wisata dengan harga terjangkau. Jelaskan kesempatan ini bisa menghubungi Star FM di 081-83-10755 untuk informasi lebih lanjut ya. Seperti apa keseruannya bisa dilihat di Instagram dan TikTok @starfm105.5 atau starkids_pandean. Baik, terima kasih banyak untuk kamu yang masih setia untuk kedengerin program ini ya. Yang pada detik dan menit ini masih absen, Kak masih melek ombo gitu. Ada Kak di Metal Size tuh di Surabaya, terus Anwar Eko di Candi Sidoarjo, ada juga Arfi di Dadap Kuning Gresik, terus ada John Sableng dari Sidoarjo. Aku nyimak aja Kak Vira. Oke, terima kasih. Kemudian ada Om Yudi dari Probolinggo. Selamat malam Kak Alvira, nyimak ayahku Mbak. Matugas ya, tetap semangat, sehat senantiasa, bahagia selalu bersama dengan keluarga. Hati-hati nanti kalau pulang ya. Doaku untuk Mbak Vira, budal muli selamat, Gusti Allah paringi berkah. Amin. Terima kasih. Tadi saya cek di Facebook, itu ada mau pesan lagu dari Limp Bizkit. Pokoknya yang Mission Impossible Kak Vira. Mungkin ini maksud ini ya. Take a look around.

Ya, Warga Star, hari ke-13 ya, kita ngobrolin The Cranberries. Lagu Linger milik The Cranberries yang ditulis oleh Dolores Riordan dan Noel Hagen terinspirasi dari pengalaman remaja Dolores di sebuah klub malam bernama Madonna. Saat dia itu dicueki oleh seorang pria setelah sebelumnya berdansa bersama. Lagu ini menggambarkan perasaan hancur dan malu karena diabaikan di depan umum pada usia 17 tahun. Kemudian makna berkembang menjadi tentang cinta pertama yang belum kelar. Rasa penyesalan, pengkhianatan kecil, dan kenangan yang menetap ya di pikiran. Lagu ini diaransemen menjadi nuansa dreamy, mellow, menggunakan petikan gitar dan sentuhan string section atau biola yang khas. Pada masanya, lagu ini berada di peringkat ke-3 di Irlandia, peringkat ke-8 di Amerika Serikat, yang bertahan 24 minggu ya, dan peringkat ke-14 di Inggris. Bahkan lagu ini juga dirilis ulang dalam album Something Else pada tahun 2017. Dari The Cranberries, kami hadirkan dengan judul Linger.

KBR FM. Ada satu track dari Bruno The Horizon, Warga Sari, yang dipesan by Facebook. Tadi ada mau pesan dari album Sam Eternal yang apa aja. Saya belikan yang satu ini yang barusan tampil. Adalah track pertama dari album tersebut ya. Dan juga paling populer di albumnya dan pada masanya. Can You Feel My Heart? Ngomong kita ke menit akhir untuk Rock Hits pada kesempatan malam hari ini. Kalender ke 13 Oktober 2026, Warga Sari. Rupanya waktu sudah mendekati jam 10 malam, jadi waktunya saya sudah habis buat menemani kamu di program ini. Jumpa lagi di lain kesempatan ya. Mohon maaf, Warga Sari, banyak banget track yang belum sempat kami hadirkan karena keterbatasan waktu. Tadi juga ada sesi giveaway ya, yang boleh request 2 lagu Rock Hits untuk 2 orang. Itu juga cukup menyita waktu ya. Tapi gak apa-apa, ini juga gantian gitu ya. Nanti ketika Warga Sari yang dapat giveaway pasti bisa ikut merasakan fantasinya gitu ya. Oke, Warga Sari, terima kasih banyak atas kebersamaannya selama kurang lebih 2 jam. Selamat beristirahat, semoga hari esok lebih baik dari hari ini dan hari kemarin. Akhir kata, saya Vira Zahra pamit. Saya tutup dengan satu persembahan terakhir yang sudah kamu pesan dari Three Days Grace, Animal I Have Become. Bye.

105,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Shalom, selamat pagi pendengar terkasih. Puji nama Tuhan, pagi yang indah, pagi yang cerah. Kita diberi kesempatan untuk bersekutu bersama melalui Press The Lord program. Biarlah mata hati kita tertuju hanya kepadanya. Saya Nina Kurniawan yang bertugas pagi hari ini. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan buat kasih setiamu ya Bapa. Sungguh besar anugerahmu Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami ada sebagaimana kami ada, semuanya karena kasih karuniamu ya Bapa. Terima kasih Tuhan buat kesempatan pagi hari ini. Kami boleh bersekutu bersama melalui Press The Lord program. Kiranya Engkau Tuhan yang hadir di tengah-tengah kami, memimpin dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Engkau yang berkuasa Tuhan atas hati, pikiran dan tempat kami masing-masing. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mau memuji dan memuliakan namamu. Kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin.

105,5 Sar FM. Tuhan Yesus hadir sebagai juru selamat yang menyambut setiap orang yang mengakui kelemahan dan membutuhkan pemulihan. Melalui Lukas 5 ayat 31 sampai 32, Ia menegaskan bahwa kedatangannya ditujukan untuk memanggil orang berdosa agar bertobat dan memperoleh pengampunan. Puji nama Tuhan.

105,5 Star FM. Mari pendengar terkasih, kita sama-sama belajar sebagian dari kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, puji dan syukur kami naikkan kepada-Mu Tuhan. Kami bersyukur buat kesempatan pagi ini ya Bapa. Kami mau belajar kebenaran firman-Mu. Bukalah hati kami ya Bapa. Bentuklah hati kami. Biarlah kebenaran firman-Mu menjadi pelita di dalam kehidupan kami. Kami sambut firman-Mu ya Bapa. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Urapi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin.

Mari kita belajar bersama Yayasan Gloria Yogyakarta dengan tema pagi hari ini, Jangan Iri Hati. Mazmur 37 ayat 5. Serahkanlah jalanmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, maka Ia akan bertindak. Amin. Kadang kita merasa hidup ini tidak adil. Kita bekerja jujur, mencoba hidup benar, tetapi justru orang yang licik tampak lebih maju. Bisnis mereka lancar. Keputusan mereka menguntungkan dan mereka seakan tidak pernah dipermalukan. Pendengar terkasih, situasi seperti ini menekan hati, ya. Kita mulai iri, membandingkan, dan diam-diam bertanya, Tuhan, apakah mengikuti Engkau ada gunanya? Mazmur 37 ditulis untuk orang benar yang hampir menyerah melihat keberhasilan orang fasik. Karena itu, Ia memberikan nasihat orang baik. Bukan berfokus pada orang fasik, tetapi pada Allah yang berdaulat atas waktu, hidup, dan masa depan kita. Daud menulis dengan tegas, jangan iri, jangan marah. Mengapa? Karena keberhasilan orang fasik hanya sementara, seperti rumput yang cepat layu. Sebaliknya, Daud memberikan nasihat, percaya dan serahkan jalanmu kepada Tuhan. Lalu janji Allah apa? Ia akan bertindak. Ia akan menerbitkan kebenaran seperti terang dan hakmu seperti siang. Artinya, pendengar terkasih, ketika kita percaya dan berjalan dalam kebenaran, Allah sendiri yang menjadi pembela dan promotor hidup kita. Harapan Daud terpenuhi dalam Kristus. Kristus tidak mengejar pengakuan manusia. Ia mempercayakan hidupnya kepada Bapa sampai pada salib. Dan karena ketaatannya, Allah membenarkan dan meninggikan dia. Jika hati kita mulai iri atau gelisah, ingatlah, di dalam Kristus kita sudah diterima, dikasihi dan dipelihara. Kita bisa tetap percaya, ya. Memilih bersukacita dalam Tuhan, bukan membandingkan diri dan memilih menyerahkan jalan kita kepadanya. Dasarnya bukan kekuatan kita, tetapi karya Kristus yang sudah selesai. Maka, jalani hari ini dengan tenang. Lakukan apa yang benar. Tetap setia dan serahkan sisanya kepada Allah. Ketika hati diliputi iri, arahkan mata kita ke Kristus. Amin.

105,5 Star FM. Pagi hari ini kita belajar ya, jangan iri hati. Pendengar terkasih, hal yang selalu menjadi objek kecemburuan ya, atau rasa iri hati, adalah berkat dan kelebihan orang lain yang biasanya terjadi di kalangan teman sebaya, saudara kandung, rekan kerja, atau orang dalam bidang keahlian yang sama. Betul? Betul ya, seperti itu. Jika kita renungkan, rasa iri hati menjadi bentuk ketidakpuasan dan pemberontakan terhadap kemuliaan yang Tuhan berikan pada masing-masing orang. Iri hati itu sama dengan tidak percaya bahwa Tuhan memberikan setiap orang apa yang terbaik di matanya. Ini adalah perbuatan daging yang sangat merusak. Sebagaimana Alkitab sudah menyatakan, di mana iri hati, ya, di mana ada iri hati, di situ ada kekacauan.

akan mempengaruhi di mana Anda akan memilih untuk melayani Tuhan. Bagaimana Anda menjalani pelayanan tersebut? Dengan siapa Anda memilih untuk berteman? Bagaimana cara Anda untuk mendapatkan sesuatu, bahkan mengganggu kepercayaan Anda pada kebenaran firman Tuhan? Dengan kata lain, pendengar terkasih ya, iri hati itu sudah pasti menghambat pertumbuhan rohani Anda. Benar yang dikatakan Yakobus, kamu mengingini sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh, kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Dari peringatan Yakobus ini mendorong kita untuk segera mematikan rasa cemburu atau iri terhadap siapapun, ya. Jika tidak, bagaimana Anda dapat mengasihi jika Anda terlalu fokus memandangi pakaiannya? Bagaimana Anda dapat mengatakan Tuhan baik sedangkan Anda masih mengingini kehidupan yang diperlihatkan orang lain di sosial medianya? Sosial media itu sangat menipu, pendengar terkasih ya. Diakui atau tidak, enggak, aku jujur di sosial media. Di mulut ya jujur. Buktinya, filter foto Anda dinyalakan, Anda yang hitam jadi putih, pipi yang pucet jadi merah delima. Betul enggak? Siapa di sini yang suka filter? Coba lihat orang lain ya. Coba lihat. Uy, wong iku ayu nelek, pipine iso merah delima. Wah, tak filter. Itu secara halus, pendengar terkasih, melihat orang lain. Kadang saya begini, menuntut diri saya sendiri, ojo tolah toleh. Kenapa seperti itu, pendengar terkasih? Ojo tolah toleh. Lihat kuda itu, matanya ditutup ya. Kalau dia matanya gak ditutup, wah bahaya. Melihat samping kanan, samping kiri, apa saja, mungkin lihat apel di sebelah kanan, langsung aja pengen dimakan. Mungkin lihat sebelah kiri ada sayur mayur yang segar, pengen dimakan. Kenapa? Itulah, tidak fokus, terlalu memandang sebelah kanan, sebelah kiri kita. Akhirnya apa? Keinginan itu terlalu tinggi, ingin ini, ingin itu. Pendengar terkasih, misalnya kita pergi ke warung, tujuan kita fokus makan dadar jagung. Nah, seger ya, enak ya dadar jagung, fokus. Tetapi di sana kita tolah-toleh, wih ada ayam goreng, wih ada daging, ih sebelahku makannya ikan goreng, enak sekali. Hah? Pendengar terkasih, sepele. Apa? Melihat orang lain. Itu loh. Akhirnya sebenarnya kita tidak mampu membeli ikan goreng itu misalnya ya. Tetapi karena kita melihat gengsi dong cuman makan dadar jagung. Hah? Mengada-adakan. Akhirnya apa? Terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Pendengar terkasih, jangan lelahkan diri kita dengan hal yang sia-sia dan membuang waktu. Gak perlu capek-capek membuang-buang waktu melelahkan diri kita, ya. Marilah kita fokus dan percaya pada kasih Allah atas kita. Bersukacitalah di dalam Tuhan. Beri diri untuk hidup dipimpin oleh roh. Dengan begitu kita dapat mengalahkan keinginan daging dan menghasilkan kasih, sukacita, serta damai sejahtera. Demikianlah iri hati tak lagi menguasai kita. Orang yang dikuasai iri hati akan menjadi kalap

gelap mata, bahkan terhadap saudara sekalipun. Ya, itulah yang menimpa saudara-saudara Yusuf. Karena iri hati, mereka ingin membunuh Yusuf, memasukkannya ke sumur dan menjualnya kepada orang Midian. Walau penyebab iri hati saudara-saudara Yusuf sangat beralasan, bukan berarti iri hati harus dipelihara. Ya, ketika iri hati dibiarkan, cinta pun padam. Nah, iri hati muncul karena seorang terlalu memfokuskan perhatian pada milik orang lain, sehingga ia lupa bersyukur pada Tuhan dan puas atas apa yang dimilikinya, lupa. Pendengar terkasih, agar terlepas dari cengkeraman iri hati, ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukan oleh Tuhan. Ingat bahwa Tuhan telah memberikan talenta dan tempat tak tergantikan pada tiap orang. Talenta orang itu berbeda-beda. Kembangkan sesuai talenta yang kau miliki. Saya ini seringkali pendengar terkasih ya, muncul iri hati mengenai talenta menyanyi. Kenapa? Saya tuh sebenarnya pengen banget lo bisa menyanyi. Ingin sekali. Main piano sambil bernyanyi, main gitar sambil bernyanyi, itu bayangan saya tuh, oh indah sekali Tuhan. Tetapi seringkali saya sadar, tidak apa-apa, tetap memuji Tuhan, namun tidak perlu iri. Biarlah mereka yang pandai bernyanyi menjadi singer WL dan sebagainya. Namun saya diberi talenta, bisa menari dan yang lainnya. Jadi fokus pada bagian saya. Terlalu capek pendengar terkasih ya, kalau mengejar keinginan yang bukan menjadi bagian kita. Capek. Saya teriak-teriak menyanyi, ngepas-ngepaskan sama musik gitu loh. Sulit, saya tuh mesti tertawa sendiri sama suami tuh kadang ya. Gitarnya kemana, suaranya kemana. Suami saya itu tapi untungnya orang yang sangat super-super sabar sekali, puji nama Tuhan. Dia cuma tersenyum. Kunci nopo lo iki. Kenapa? Sulit mendengar terkasih. Makanya jangan melihat orang lain. Kenapa? Sulit. Karena bukan bagian kita. Wih, orang itu ya, mobilnya bagus sekali. Kalau kita memandang gitu, sulit mendengar terkasih. Pendapatan kita berapa? Pengen beli mobil Jayco mungkin, Ion atau yang lain. Ya lihatlah ya kemampuan kita. Jangan pernah iri. Wah, itu haknya, ya ampun, sepatunya haknya tinggi sekali, 15 cm. Wah, enak sekali dia melenggang berjalan pakai hak tinggi. Tapi kita tidak bisa. Kita kepingin pakai hak tinggi. Keplecok tiwas kakinya ya. Kesleo. Siapa yang rugi? Kita sendiri. Enggak perlu pendengar terkasih ya. Memang bagus kalau melihat, tapi kalau kapasitas kita tidak mampu, tidak bisa, tidak usah memaksakan diri. Ya. Yang penting nyaman. Perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukan oleh Tuhan itu luar biasa loh dalam kehidupan kita, ya. Jangan lupa kita mensyukuri keadaan kita. Ingat juga, ya, setiap manusia punya peran yang unik dan tak tergantikan yang telah ditetapkan oleh Allah. Karena itu, jangan iri hati. Pendengar terkasih, apa yang seringkali membuat Anda merasa iri hati terhadap orang lain? Bagaimana Anda membunuh rasa iri dalam diri kita? Mari kita renungkan semuanya itu.
Mari kita fokus dan percaya pada kasih Allah atas kita. Bersukacitalah di dalam Tuhan. Beri diri untuk hidup dipimpin oleh Roh, ya. Pendengar terkasih, puji nama Tuhan, hari ini kita diingatkan, ya, bahwa kita tidak boleh iri hati. Saat mata kita terpaku pada Kristus, kita tidak lagi punya waktu untuk iri hati kepada orang lain. Sebab di dalam Dia, kita tahu kita sudah memiliki segalanya yang kita butuhkan. Bayangkan, segalanya yang kita butuhkan, kita sudah miliki itu. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Ketika hati Anda mulai merasa panas karena keberhasilan orang lain, ayo ambil nafas dalam-dalam, ya, lalu berdoa. Berterima kasih kepada Tuhan atas berkat yang Tuhan berikan kepada mereka. Dan kita percaya, kita juga, Tuhan juga punya rencana yang indah dan tepat waktu untuk hidup kita. Tuhan menolong dan menjaga hati kita agar tertuju kepada Tuhan. Puji nama Tuhan. Tuhan memberkati. Biarlah hidup kita memiliki hati yang penuh syukur.

0: 105,5 Star FM. Di mata Tuhan, semua manusia memiliki nilai yang sama, tanpa memandang status sosial, kekayaan, rupa, atau latar belakang. Pendengar terkasih, bukan sama nasib ya, tapi sama nilai. Di dunia nyata, manusia memiliki kondisi yang berbeda. Ada yang kaya, miskin, sukses, atau menghadapi kesulitan. Namun, nilai diri manusia tidak ditentukan oleh harta atau kedudukan, ya. Tuhan melihat hati. Manusia seringkali menilai dari penampilan luar atau status, tetapi Tuhan melihat kedalaman hati. Seperti di dalam 1 Samuel 16 ayat 7, bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Amin. Pendengar terkasih, satu di dalam kasihnya. Berdasarkan Galatia 3 ayat 28, di hadapan Tuhan tidak ada lagi sekat perbedaan status, suku, ya, maupun latar belakang, karena semuanya adalah ciptaan yang berharga. Nah, mari kita renungkan ya, jangan iri atau rendah diri saat melihat keberhasilan atau kekayaan orang lain. Atau ketika merasa dipandang sebelah mata oleh dunia, ingat bahwa harga diri Anda berasal dari Sang Pencipta, bukan dari penilaian manusia. Dan ingat juga, nama baik lebih berharga, ya. Nama baik itu lebih berharga. Kekayaan duniawi bersifat sementara, tetapi sikap hati yang tulus, kasih kepada sesama, dan nama baik jauh lebih bernilai di hadapan Tuhan. Mari kita hidup saling menghargai, karena semua orang sama-sama berharga di mata Tuhan. Kita diajak untuk tidak menindas yang lemah, tidak sombong dengan apa yang kita miliki, dan memperlakukan sesama dengan penuh kasih. Amin. Puji nama Tuhan. Baik, pendengar terkasih, kita akan mendengarkan telaga terlebih dahulu. Yang ingin berbagi berkat, berbagi sukacita, bisa bergabung melalui SMS WA di 0818310755 atau melalui Facebook Star FM. Dan yang di luar jangkauan bisa mendengarkan melalui streaming kami di aplikasi Radio Box ya. Cari saja aplikasi Radio Box, lalu cari Star FM, atau melalui website kami di www.radiostarfm.com. Radio online provided by Dinet, the quality internet service provider. Kita dengarkan telaga dengan tema persahabatan lewat online.
1: Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami dalam acara Telaga, Tegur Sapa, Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen akan berbincang-bincang dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Perbincangan kami kali ini tentang persahabatan lewat online. Kami percaya acara ini pasti bermanfaat bagi kita sekalian, dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Persahabatan memang menjadi kebutuhan kita semua, Pak Paul, terutama mereka yang masih remaja, pemuda itu. Kalau tidak punya sahabat itu rasanya kan miskin sekali gitu, Pak Paul. Fasilitas yang ada lewat online ini kan memungkinkan orang punya sahabat yang tidak terbatas, katakan seperti itu, Pak Paul. Tetapi kan juga ada dampak-dampak negatif yang ditimbulkan akibat persahabatan yang lewat online ini. Nah, menurut pandangan Pak Paul bagaimana ini, Pak?
2: Pak Gunawan, sebelum kita memulai, saya hendak mengatakan hal ini, yaitu bahwa pembicaraan kita ini bukan untuk menegatifkan penggunaan teknologi komunikasi dan informasi. Bukan ya, kita ini nih harus ya menyadari bahwa teknologi informasi dan komunikasi telah memberi dampak yang positif yang sangat banyak kepada kita. Nah, jadi sudah tentu ini bukanlah masalahnya. Masalahnya terpulang pada manusia yang menggunakan teknologi ini. Nah, tentang persahabatan lewat online, kita juga ya sebelum memulai nanti membahas banyak hal yang negatifnya, saya juga langsung mau menunjukkan atau ya mengangkat salah satu dampak positif tentang penggunaan teknologi komunikasi dan informasi dalam membangun persahabatan, yaitu ini Pak Gunawan. Pada masa-masa remaja ya, kita gak bisa sangkal ya, penampilan itu penting. Dan apakah seseorang mau berteman dengan kita apa tidak, apalagi kalau wanita ya, tidak bisa tidak itu cukup dipengaruhi oleh penampilan. Jadi kita gak bisa sangkal kenyataan di lapangan bahwa misalnya wanita yang cantik atau pria yang ganteng pada masa-masa remaja cenderung digandrungi banyak teman-temannya yang langsung mau berteman dengan mereka. Sebaliknya, wanita atau pria yang tidak begitu menarik ya secara jasmani ya, akhirnya juga kesulitan untuk mempunyai sahabat-sahabat karena teman-teman itu sudah langsung memutuskan tidak mau dekat dengan mereka atas dasar penampilan jasmani belaka. Nah itu kan sebetulnya suatu hal yang menyedihkan dan patut disayangkan, sebab apa salahnya ya mengenal orang dengan lebih mendalam. Tapi ya kenyataannya begitu, ada orang-orang yang gak akan mau untuk berkawan dengan kita gara-gara melihat penampilan fisik kita. Nah dengan masuknya teknologi informasi dan komunikasi seperti yang kita kenal sekarang, berarti orang itu memang berkesempatan mengenal kita tanpa harus melihat penampilan fisik kita, sehingga dapat menghargai kita lewat apa adanya kita, masukan kita, pendapat kita, buah-buah pikiran kita, sifat-sifat kita yang kita munculkan lewat tulisan-tulisan kita itu. Nah, dengan kata lain, di sini salah satulah fungsi positif ya dari teknologi komunikasi dan informasi yang kita kenal sekarang ini, bisa mengakrabkan orang tanpa harus dipisahkan oleh kesan pertama yang belum tentu benar tentang seseorang.
1: Ya, tetapi karena tanpa tatap muka Pak Pol ya, kan juga membawa dampak negatif, yaitu sebenarnya apa maksud dibalik semua ini kan kita tidak bisa tahu dengan jelas gitu Pak Pol. Nah, tetapi kita sudah terlanjur berteman dengan baik gitu. Nah, apakah dampak negatif yang bisa ditimbulkan Pak Pol?
2: Nah, okay, jadi kita akan melihat beberapa dampak-dampak negatif. Coba saya mulai dulu sekali ini ya, yang pertama ini dengan dampak positif secara umum terlebih dahulu. Fasilitas online tidak dapat disangkal ya, telah membuka pintu perkenalan lebar-lebar. Dewasa ini ya kita harus akui bahwa jarak tidak lagi menjadi rintangan untuk berkenalan dan berteman dengan seseorang. Ya, dengan menyatunya bahasa komunikasi dunia, yaitu penggunaan bahasa Inggris yang terus meluas, maka makin mudahlah kita berinteraksi dengan orang dari belahan dunia manapun. Lewat sahabat baru ini, kita pun dapat mengenal budaya dan kehidupan manusia di tempat asalnya. Dan sudah tentu, semua ini akan memperkaya pengenalan kita akan dunia. Jadi kalau dulu untuk bisa mengenal, kita memang harus pergi ke sana langsung. Tapi sekarang kita bisa dengar langsung dari dia yang tinggal di sana, menceritakan dari dalam tempat dia tinggal tentang budayanya, tentang kehidupan di sana. Dulu kita harus membaca buku, dan buku kan sudah tentu adalah sebuah account, sebuah laporan yang juga nggak sepersonal kalau kita ngomong langsung dengan orang yang bersangkutan. Nah saya kira itulah yang telah dilakukan oleh fasilitas online, membuka pintu perkenalan lebar-lebar. Namun, nah kendati ya fasilitas online membuka pintu perkenalan, dia tidak dapat membuka pintu persahabatan. Ini yang saya kira kita harus jelas, dan jangan menggantikan perkenalan yang luas dengan persahabatan yang dalam. Fasilitas online membuka memang kemungkinan kita berkenalan dengan banyak orang, tapi cara terbaik membangun persahabatan alias perkenalan yang mendalam tetap adalah lewat perjumpaan tatap muka. Tidak ada yang dapat menggantikan interaksi langsung untuk mengenal seseorang. Karena apa? Komunikasi online tidak dapat menyingkap tabir siapakah seseorang sejelas interaksi langsung. Jadi ya silakan memulai perkenalan lewat online, namun jangan mengambil keputusan penting menyangkut hidup, misalnya seperti pernikahan, lewat online. Ya ingat ya bahwa kita ini harus hidup bersamanya di dalam dunia nyata, bukan dalam dunia maya. Nah, jadi pastikanlah bahwa kita mengenalnya secara langsung untuk suatu kurun yang panjang.
1: Ya, Pak, persahabatan itu kan memang hasil seleksi dari perkenalan yang begitu banyak. Makin banyak kita mengenal orang yang tadi sudah dibukakan pintunya lebar-lebar lewat online ini, Pak, tadi, Pak Paul. Bagaimana kita bisa menyeleksi orang mana yang dengan siapa kita bersahabat dan yang lain tidak perlu, hanya sekedar pertemanan biasa gitu, Pak Paul?
2: Memang kita ini bisa ya memberikan panduan kepada anak-anak kita ya, hal-hal apa tuh yang harus diperhatikan dan dapat dijadikan panduan boleh tidak melanjutkan hubungan pertemanan ini dengan orang tersebut. Misalnya yang pertama adalah kalau orang itu tuh belum apa-apa sudah mulai mau mengajak kita melakukan hal-hal yang terlarang. Udah jelas kita harus beritahu anak kita kalau itu yang dimintanya, katakan tidak dan udah, hentikan, jangan lagi mau berhubungan dengan dia. Hal terlarang seperti apa? Ada yang mungkin mengajak untuk tidur bersama alias berhubungan seksual, ada yang mungkin mengajak untuk memakai obat bersama, atau ada yang mungkin mengajak melakukan tindak kejahatan yang lain. Nah, itu hal-hal yang kalau diajak, kita harus beritahu anak kita, ini orang bukan orang yang benar, jadi jangan lakukan. Ada juga misalnya meminta si anak itu mengambil sesuatu milik orang tuanya untuk diberikan kepadanya atau dibagikan kepadanya. Nah, pokoknya kalau ada indikasi teman yang baru itu mengajaknya melakukan atau memintanya melakukan hal-hal yang terlarang, yang salah, yang berdosa, itu adalah tanda kita harus menghentikan hubungan dengan dia. Atau orang ini belum apa-apa juga sudah mulai menawarkan sebuah relasi-relasi yang terlalu mendalam. Misalnya lewat perkenalan udah langsung mengatakan jatuh cinta dan terus mengajak misalnya untuk menikah. Jadi keputusan yang penting sekali harus dibuat dengan sesegera. Nah, itu juga adalah pertanda-pertanda orang ini juga gak benar. Udah, jangan ikuti hal-hal seperti ini juga. Atau orang ini mengajak kita untuk lari, pergi ke tempat yang jauh. Jangan bilang-bilang orang tua. Yuk, kita berdua saja di sana. Juga jangan ikuti. Jadi, mintalah atau berilah panduan kepada anak. Berhati-hatilah terhadap ajakan-ajakan seperti ini.
1: Ya, biasanya ajakan-ajakan semacam itu, Pak Paul, itu kan ajakan-ajakan yang menggugah emosi seseorang gitu, Pak Paul. Orang itu bisa menjadi merasa kasihan atau merasa jatuh cinta dengan orang itu. Itu kan semua masalah perasaan, Pak Paul.
2: Betul.
1: Dan memang, apa, tulisan-tulisan yang disampaikan itu biasanya memang sangat menjanjikan gitu, sehingga orang mudah tergiur. Nah, bagaimana kita bisa memagari atau melindungi anak-anak kita atau orang-orang lain yang memang membutuhkan itu?
2: Kita harus beritahu anak kita, jangan mudah-mudah menceritakan hal-hal pribadi tentang dirinya kepada orang-orang ini lewat online. Karena sungguh-sungguh kita tidak tahu, kecuali orang ini kita kenal dalam dunia yang nyata ya. Kalau tidak, jangan. Sebab kadang-kadang kita kenal dia lewat orang lain, dan bisa jadi ini lewat dua orang, bukan satu orang, dua tangan jadinya. Jadi berhati-hatilah. Jadi beritahu anak kita, jangan terlalu cepat percaya kemudian menceritakan masalah-masalah pribadinya kepada orang ini. Karena apa? Karena orang ini nanti kalau tahu siapakah anak kita dan apa tuh yang menjadi pergumulan hidupnya, nah berarti dia melihat peluang untuk memangsa anak kita. Kalau misalnya dia melihat anak kita itu anak yang kesepian, perlu sekali perhatian. Karena ya misalkan kita juga repot atau apa, nah dia akan mangsa anak kita karena dia tahu anak kita anak yang kesepian. Dia akan berpose sebagai orang yang sangat peduli, memperhatikan anak kita, sangat-sangat mau ya menolong anak kita. Nah, anak kita lama-lama percaya, percaya. Nah, begitu percaya, malahan lebih dengarkan dia daripada orang tua sendiri, lebih dengarkan dia daripada teman-teman yang memang baik dengan anak kita. Jadi kita mesti beritahu anak kita ya, hati-hati dengan hal-hal seperti ini.
1: Ya, Pak Paul, tadi Pak Paul katakan bahwa seringkali penampilan fisik seseorang itu membuat kita mau dekat dengan dia atau tidak. Nah, ini biasanya kalau persahabatan itu lewat online, dia juga mengirimkan foto-foto yang dipampangkan di sana yang bisa membuat orang yakin memang dialah orangnya. Nah, ini bagaimana, Pak Paul?
2: Bisa sekali. Jadi hal-hal ini udah terbukti, Pak Gunawannya. Bisa aja dia pakai foto orang bagaimana. Dan hal yang saya ketahui juga adalah misalkan di Facebook atau apa, dia bisa aja mengklaim dia itu bekerja sebagai apa, dia lulusan dari perguruan tinggi apa dan sebagainya. Dan saya tahu ada orang yang begitu. Dan karena orang nggak terpikir ya bahwa kok ada orang kok mau ngebohongin orang seperti itu, tapi ya ternyata ada. Dengan dia masukkan data-data pribadi yang begitu mengesankan, nah apalagi dia tulis dia masih single lah apalah, nah ada aja orang yang nanti akan tergiur dan berkata, wah saya lagi mencari-cari pasangan hidup, nemuin orang kayak begini, lulusan dari inilah, kerjaannya inilah, gajinya apalah, padahalnya bohong semua. Jadi mestilah anak-anak kita diberitahukan, jangan cepat-cepat percaya ya, karena kita memang tidak tahu dengan lebih jelas lagi siapakah orang-orang itu.
1: Ya, tetapi bagaimana dengan persahabatan yang kita lakukan dengan orang yang memang kita sudah tahu bahwa memang dia adalah orang yang patut untuk kita bersahabat dengan dia itu, Bapak?
2: Nah, justru ya kalau memang ya kita telah menjalin persahabatan dengan seseorang, silakan manfaatkan fasilitas online untuk memelihara jalinan persahabatan itu. Ya, kita sering kirim kabar, sering komunikasi, ya bisa dengan sahabat, bisa dengan sanak keluarga, dengan anak kita. Nah, dengan cara itu kan komunikasi terus terjalin dan kita pun dapat mengikuti perkembangan hidupnya dengan lebih cepat pula.
1: Ya. Tetapi juga kadang-kadang pertemanan itu, Pak Pole, itu terjadi sudah lama sekali. Misalnya dia adalah teman kita waktu kita masih di sekolah dasar dulu atau waktu kita masih di apa kelompok remaja di gereja, lalu sekarang sudah agak lama berpisah gitu, lalu tiba-tibalah dia masuk di dalam Facebook kita atau bagaimana gitu, Pak Pol, dan mengingatkan saya ini dulu temanmu. Nah ini bagaimana, Pak Pol?
2: Memang ya fasilitas seperti Facebook membuka pintu ya untuk berkenalan dengan begitu banyak orang, baik yang telah kita kenal maupun yang belum kita kenal. Nah jadi selalu gunakan prinsip kehati-hatian. Nah misalkan masuk teman kita dan kita ingat memang, oh dia teman SD kita, betul dah gitu ya. Nah kita mesti juga berhati-hati. Kenapa? Teman yang pernah kita kenal semasa SD telah menjadi dewasa dan kita tidak mengikuti perkembangannya. Dia seperti apa aja dulu tuh, setelah lulus sekolah, setelah kerja, setelah apa. Nah kita tidak tahu apakah dia menjadi orang yang baik atau menjadi orang yang jahat. Jadi kita tidak tahu benar-benar. Nah jadi jangan berpandangan naif bahwa oleh karena dia adalah teman semasa SD maka ia pastilah sebaik dulu. Belum tentu, karena manusia bisa berubah ya. Nah jadi ingat ya, kita harus sadari hal ini bahwa cara terampuh untuk menipu adalah dengan cara memanfaatkan perkenalan. Jadi kalau memang orang ini orang yang gak benar, orang yang mau menjahati kita, dia akan memang mencari mangsa. Mangsa adalah orang yang dengan mudah bisa percaya kepadanya. Nah, bukankah ini adalah cara termudah memperkenalkan diri? Ingat gak saya teman SD-mu, saya teman apamu, ingat gak saya apa-siapa-siapa? Padahalnya berbelasan tahun atau mungkin berpuluhan tahun kita gak pernah lagi bertemu dengan orang itu. Jadi kita tidak tahu perkembangannya. Maka tetap ya kita mesti berhati-hati dengan hal-hal seperti ini pula.
1: Tapi biasanya waktu kita ketemu dengan orang yang sudah lama kita tidak jumpai, ini reaksi pertama kita adalah kita senang gitu, Pak Pol. Sudah lama tidak ketemu, apalagi itu dulu teman baik. Tetapi kalau untuk mengecek ulang, untuk meneliti ulang apa dia sudah berubah apa tidak, ini caranya bagaimana, Pak Pol?
2: Kita biasanya harus tanya teman-teman yang lain. Ya, jadi harus tanya teman-teman yang lain, siapakah dia, apakah seperti ini, seperti itu. Nah, ini saya juga alami ya dalam mailing list kami dan sebagainya. Jadi akhirnya teman-teman mulai ngomong, si ini begini nih, mungkin kamu gak tahu ya perkembangannya. Jadi biasanya tuh di antara teman-teman ada yang tahu, 1-2 orang. Nah, jadi kita bisa ngecek dulu lah siapa orang ini sekarang. Dan kalau memang kita tahu ini orang sekarang telah berubah menjadi orang yang tidak baik, menjahati orang atau apa, ya kita harus tegas-tegas memang menutup pintu, tidak mau lagi melanjutkan perkenalan dengan dia.
1: Tapi kalau orangnya tahu bahwa kita tanya kepada orang-orang lain, kan kita enggak enak, Pak, kalau hubungannya.
2: Nah, yang harus kita lakukan adalah memang meminta teman yang kita tanya itu untuk tidak ngomong dengan orang yang bersangkutan. Jadi ya tentu ini akan kita bicarakan tidak langsung kepada dia sehingga dia tidak tahu.
1: Dan sifatnya terbatas gitu, Pak Pol, ya, hanya untuk melindungi kita gitu, Pak Pol.
2: Betul.
1: Iya. Nah, bagaimana kalau kita memang pernah punya perasaan tertentu dengan teman kita yang lama ini dulu gitu, Pak Pol? Ini beda jenis gitu. Nah, kemudian dia muncul lagi. Ini kan mengingatkan nostalgia yang masa lalu itu, Pak Pol. Nah, apakah ini bisa dilanjutkan lewat online, Pak Pol?
2: Nah, ini memang sering terjadi, Pak Gunawan, ya. Jadi mengembalikan pertemanan masa kecil sudah tentu menyenangkan dan dapat mengembalikan pula cinta monyet yang pernah dialami, ya. Kita mungkin pernah suka dengan seseorang atau apa. Berhati-hatilah, ya, agar kita tidak bertindak ceroboh dan membuka pintu dosa. Ya, jangan bermimpi, ya, bahwa orang yang pernah kita sukai dulu adalah pasangan yang cocok untuk kita sekarang. Hati-hati. Semua perkenalan mesti diuji, ya, lewat interaksi mendalam dan waktu yang panjang. Sudah tentu kita pun harus membatasi pertemanan apabila sekarang kita sudah menikah. Nah, jangan, ya, kita itu melewati batas, ngomong hal-hal pribadi, nyerempet-nyerempet lagi ke hal-hal yang memang gak boleh, memancing-mancing reaksi dia terhadap kita, dan akhirnya benar-benar kita tersandung. Membuat kencan lah, bertemu dengan dia di mana lah, berduaan lah, jadi akhirnya kita jatuh ke dalam dosa perzinahan. Ya. Jadi, ya, jangan sampai kita melakukan dosa seperti itu.
1: Ya, bagaimana kalau kita itu sebagai pasangan, tahu bahwa pasangan kita itu lagi, apa ya, lagi sibuk terus dengan hobi barunya ini, main Facebook, lalu chatting, lalu ngobrol dengan teman-teman yang lain di dunia maya. Ini bagaimana, Pak Pol, sikap kita?
2: Memang kita harus meminta dia untuk kembali, ya, menyeimbangkan waktu. Saya memang melihat ini sama dengan hobi-hobi lainnya. Jadi kita mungkin tahu di masa lampau ada orang yang hobi burung, bisa piara ratusan burung, bukan hanya belasan atau puluhan, dan berjam-jam mengurusi burung-burung peliharaannya. Ada orang yang hobi mobil, memodifikasi mobil, menghabiskan uang sampai berpuluhan juta untuk satu mobil. Nah, hobi-hobi seperti itu sudah tentu harus dibingkai, ditaruh dalam perspektif yang tepat. Apakah hobi-hobi itu akan menguras keuangan kita? Apakah hobi-hobi itu akan justru menyita waktu kita yang seharusnya kita berikan kepada keluarga kita? Jadi janganlah kita itu tuh mengambil waktu yang memang milik pasangan kita dan anak-anak kita. Ingat, setelah kita menikah, waktu bukan milik kita pribadi lagi. Waktu milik kita bersama, ya. Jadi bukan hanya uang atau apa menjadi uang bersama, harta bersama, waktu pun sebetulnya menjadi waktu bersama. Jadi kita itu tidak boleh merampok waktu yang memang kepunyaan anak-anak dan pasangan kita. Saya tahu ini udah menjadi masalah besar, Pak Gunawan. Begitu banyak orang yang udah keranjingan, benar-benar tidur pun kebangun, wah, mesti ngebalesin. Itu sangat salah sekali. Justru teknologi komunikasi dan informasi untuk melayani kita, bukan kita melayani teknologi itu. Setiap kali orang menulis surat, SMS atau apa, kita enggak harus membalasnya detik itu juga. Balaslah di mana kita memang, atau di saat di mana kita sekarang bisa membalasnya. Jadi kita gunakan itu untuk menolong kita, dan kita enggak diperbudak olehnya.
1: Ya, kalau dari segi keuangan mungkin enggak terlalu banyak dampaknya, Pak Pol, karena makin lama makin murah biaya untuk biaya internet ini. Tetapi dari segi waktu itu yang pasangan kita itu seringkali mengeluh gitu, Pak Pol, bahwa waktunya habis hanya untuk ngurusi hal-hal yang seperti itu.
2: Sebab begitu kita membuka pintu, ya, dan meladeni semua ini, berarti memang kita kehilangan keluarga kita, waktu bersama keluarga kita. Karena ini sama dengan misalnya kita terus-menerus berkomunikasi dengan 10 teman kita non-stop, terus-menerus berkomunikasi, ada apalah ngomong terus begitu. Jadi seolah-olah keluarga kita sekarang terdiri dari kita dan 10 orang itu. Jadi berarti kita mesti meladeni 10 orang ngomong, nanya apa-apa-apa-apa di dalam keluarga kita sendiri. Nah, apakah itu sehat? Nah, misalkan si suami punya tambahan 10, si istri punya tambahan 10, anak-anak bagaimana bisa hidup? Anak-anak bagaimana bisa mendapatkan perhatian? Nah, kalau misalnya anak-anak berkata,
3: papa mama kayak begitu, kami juga begitu. Berarti dia tambahkan lagi 10 temannya. Berarti satu rumah selain dari 3 orang ini ada 30 orang yang lain. Jadi satu rumah 33 orang. Kita tahu itu bukanlah sebuah keluarga lagi. Berarti waktu kebersamaan, interaksi langsung akan terpupus habis. Jadi kita merugikan keluarga kita dan menanamkan benih-benih yang cenderung nanti menimbulkan masalah di dalam keluarga kita.
1: Memang pembicaraan itu menjadi semakin menarik ketika pasangan atau rekan kita yang diajak untuk ngomong-ngomong ini mulai mencurahkan isi hatinya, Pak Pol. Tetapi ini kan sesuatu yang bisa mendatangkan musibah juga bagi keluarga kita. Nah ini bagaimana, Pak Pol?
3: Jadi memang kita harus berhati-hati ya, karena kalau memang orang itu mencurahkan isi hatinya, ada masalah dan sebagainya, apalagi dia adalah lawan jenis ya, jangan beranggapan gak apa-apalah, temen lah, pasti gak apa-apalah, gak apa-apalah. Sebab biasanya perselingkuhan muncul dari relasi seperti itu. Kita gak mau mengatakan ya, bahwa segala bentuk persahabatan, apalagi yang diawali dari kecil, itu pasti kalau sekarang disambung kembali bisa menjadi wadah atau tempat perzinahan atau perselingkuhan dan sebagainya. Enggak, belum tentu. Semua bergantung pada kita masing-masing. Tapi memang kita harus bisa menjaga batas. Jangan jor-joran memberikan waktu kita sepenuhnya ke sana, sebab itu sama dengan mengundang orang-orang itu masuk dan tinggal di rumah kita. Karena mereka punya akses langsung kepada kita. Dia mau ngomong apa sekarang, dia bisa tanya langsung. Itu kan tidak sehat. Justru kita bangun rumah, ada tembok, tujuannya itu kan supaya orang gak bisa masuk, keluar masuk seenaknya. Tapi dengan teknologi komunikasi, kalau kita gak hati-hati, seolah-olah tembok rumah kita hancurkan, rubuhkan, pintu gak perlu lagi. Orang boleh masuk seenaknya kapan saja, ajak kita ngomong, bangunin kita tidur semaunya. Nah itu jadinya memang melewati batas
1: ya. Jadi sebelum kita terlibat langsung atau aktif di dalam kegiatan-kegiatan online ini, Pak Pol ya, sikap mental apa yang harus kita persiapkan, Pak Pol?
3: Kita harus ingat ya, Pak Gunawan, bahwa semua ini adalah sarana menjalin komunikasi. Sarana, ya alat. Jangan menjadi budak teknologi komunikasi. Jangan merasa berkewajiban harus menjawab saat itu juga. Jangan mengorbankan waktu dengan orang dekat, terutama keluarga, gara-gara terobsesi dengan komunikasi canggih ini. Ya, jadi kita mesti menempatkan semua ini dalam perspektif yang benar. Ini hanyalah sarana. Jadi gunakanlah sebagai sarana. Jangan jadikan ini sebagai ilah kita.
1: Ya, sesuatu yang baru kan memang sangat diminati, Pak Pol ya. Pasangan hanya berpikir, ah ini kan masih baru ini, jadi biarkan saja pasangannya itu sibuk dengan apa HP-nya atau dengan komputernya gitu, Pak Pol. Tetapi kan lama-kelamaan orang bisa kecanduan di situ, Pak Pol.
3: Nah, kalau sampai orang kecanduan berarti memang ya dia udah melewati batas dan dia mesti menghentikannya. Dan segala jenis kecanduan memang kalau kita tahu kita kecanduan, kita harus lepaskan. Berarti kalau bisa jangan pakai lagi ya. Jadi hal-hal kecil seperti ini bisa kita mulai disiplinkan diri kita. Misalnya Pak Gunawan, kita ada HP atau ada apa gitu, kita sengaja memang jangan hidupkan suaranya. Sehingga waktu kita bicara dengan orang, kita gak harus mengambilnya. Dan disiplinkan diri untuk tidak menjawab. Sewaktu kita sedang berbicara dengan orang, kita gak harus menjawab yang satunya lagi. Sebab itu sama dengan kita lagi ngomong sama orang, aduh ada orang datang menyelak ngomong sama teman kita, kita kan bengong-bengong jadinya. Nah sekarang jadinya tuh komunikasi menjadi begitu rancu kacau, karena 10 orang ngomong pada waktu bersamaan. Jadi dari segi komunikasi pun ini adalah sesuatu yang memang gak lagi benar ya. Jadi waktu kita sedang berbicara dengan seseorang, beri perhatian sepenuhnya kepada satu orang itu. Setelah selesai baru kita jawab. Kita tanyakan, tadi menelpon saya ada apa dan sebagainya, tadi SMS saya apa yang saya bisa bantu, baru kita jawab. Ini bukan masalah hidup mati. Kalaupun orang dalam kondisi hidup mati, dia harus panggil ambulans, kok bukan panggil kita. Jadi gak perlu kita juga. Jadi benar-benar kita harus tempatkan hal ini dalam perspektif yang benar.
1: Tapi itu seringkali dijadikan semacam simbol status seseorang, Pak Pol. Bahwa kalau dia sibuk seperti itu, nah ini kelihatan bahwa orang ini memang punya relasi yang cukup banyak, cukup merasa orang yang penting dan sebagainya. Nah ini bagaimana, Pak Pol?
3: Nah ini justru memang harus kita ingatkan bahwa status mungkin dia peroleh, tapi itu status kosong ya, bahwa itu gak perlu sama sekali. Sebab sekali lagi, justru lah yang dia bisa berikan adalah dirinya. Waktu dia bicara dengan orang, dia sungguh-sungguh memperhatikan, dia sungguh-sungguh tulus, dan dia gak mau diganggu dengan orang-orang lain. Setelah selesai, baru dia menjawab. Nah, bagi kita, waktu kita melihat itu, kita justru harus acungkan jempol, kita angkat topi, kita katakan, engkau benar-benar menghormati saya. Saking menghormati saya, makanya kamu tadi gak menjawab SMS atau telepon itu. Dan kita menghargailah orang yang seperti itu. Dan justru jangan hargai orang yang kita lagi ngomong dengan dia, dia kerang-kering balasin telepon orang. Berarti kita gak sepenting itu dalam hidup dia.
1: Ya, Pak Paul, apakah ada ayat firman Tuhan yang ingin Pak Paul bagikan kepada kita?
3: Mazmur 90 ayat 12 berkata, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Firman Tuhan di sini mengingatkan kita untuk memakai waktu supaya kita dapat memakainya dengan bijaksana. Ya, jangan sampai membuang waktu secara percuma. Ingat ya bahwa yang real adalah orang di sekitar kita, bukan orang yang berada di ponsel atau di BlackBerry kita atau di komputer kita.
1: Jadi persahabatan itu memang sesuatu yang positif dan sangat kita butuhkan, Pak Paul ya. Tetapi kita juga tetap harus tahu batasan-batasannya sehingga tidak merugikan diri kita dan keluarga kita, juga orang lain gitu, Pak Paul ya.
3: Betul.
1: Ya, terima kasih Pak Paul untuk perbincangan ini. Dan para pendengar sekalian, kami mengucapkan banyak terima kasih. Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang tentang persahabatan lewat online. Akhirnya dari studio kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa pada acara Telaga yang akan datang.

105,5 Star FM. Pendengar terkasih, baru saja kita mendengarkan Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga yang dipersembahkan oleh LBKK Malang bekerja sama dengan Star 105,5 FM. Baik, saya akan menyapa terlebih dahulu Anda yang sudah bergabung melalui WA maupun Facebook Star FM. Shalom, selamat pagi Ibu Kamila. Kalimat berkat yang dibagikan pagi hari ini, jalani saja setiap prosesnya. Hanya orang yang pernah sakit tahu nikmatnya sehat. Hanya orang yang pernah lapar tahu nikmatnya kenyang. Hanya orang yang pernah menderita tahu nikmatnya bahagia. Allah memang tidak menjanjikan hidup mudah, tapi Allah menjanjikan di setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Tuhan memberkati. Amin. Puji nama Tuhan. Terima kasih Ibu Kamila. Bapak Permanam membagikan dari 1 Korintus 13 ayat 2, sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Amin. Puji nama Tuhan. Mbak Nina, sehat selalu, tetap semangat, segala yang terbaik Tuhan berikan, selamat melayani, terima kasih. Menyapa segenap kru dan seluruh keluarga besar almarhum Bapak Driaji, kawasan Pasuruan, selamat pagi. Shalom Furin, apa kabar? Baik ya, wah sesuai renungan pagi hari ini C, jangan iri ya, ini sarapan pagiku. Aku juga sudah sarapan loh Furin. Sepagi ini saya sudah sarapan. Suami saya tuh top Marco top jempol banget ya. Saya berangkat 4:30. Bekal sudah tersedia. Luar biasa. Semuanya karena kasih karunia. Jangan iri ya Furin. Saya punya pasangan yang spesial. Kita tidak boleh sama-sama iri ya, saling menghargai satu dengan yang lain. Furin, tetap semangat di dalam Tuhan ya, jangan pernah patah semangat ya. Terima kasih sudah hadir Furin, menyapa Pak Lukas Basuki. Halo Pak Pripun, sehat-sehat, lancar kerjanya Pak Lukas. Menyapa juga Bapak Purmanam, Ibu Ira, Ibu Anis, juga Mama Dian semua saja. Selamat bersekutu bersama, Tuhan memberkati, amin. Ibu Lili Avianti, shalom, selamat pagi. Orang bisa bahagia karena hati dan pikiran baik. Orang bisa gembira karena tidak banyak perhitungan. Orang bisa berpuas hati karena tidak saling membandingkan. Dan orang bisa merasa terharu karena punya kasih yang tulus. Amin, puji nama Tuhan. Ah, ini Bapak Sukowidodo ya, mohon maaf. Kepencet tadi, bukan Ibu Lili ya. Ini kalimat berkat dari Bapak Sukowidodo, puji nama Tuhan, terima kasih. Menyapa juga Ibu Lili Avianti, jangan biarkan hatimu letih hanya karena membandingkan perjalananmu dengan orang lain. Matahari dan bulan tidak pernah saling iri, keduanya tahu mereka punya waktu masing-masing untuk bersinar. Amin, puji nama Tuhan. Pendengar terkasih, benar sekali ya, sesuai renungan pagi hari ini, kita punya waktu masing-masing untuk bersinar. Mungkin orang di sebelah kita bersinar sekarang, kita mungkin baru besok ya. Sabar, tidak perlu iri hati ya. Tetap jalani prosesnya dengan hati yang tulus dan penuh sukacita. Ibu Ira yang ada di Sidarjo, shalom, selamat pagi Bu Ira, apa kabar? Tumben Rabu C, Koyus kemana? Nah ini Koyus lagi ada keperluan. Ya kalau kita ada yang cuti, ada yang sakit gitu ya, pasti jadilah ada tumben begitu ya. Baik, Cie Cie, Bu Kecil. Menyapa Pak Asien, Furin, Pak Purmanam.
Oke, requestnya iso ora iso, kudu iso ya. Oke, belajar. Terus belajar itu sampai enggak ada batas waktu pokoknya ya. Sampai kita dipanggil Tuhan, tetap terus belajar. Halo Bapak Suko Widodo, Shalom. Firman Tuhan dalam Matius 12 ayat 33 sampai 35 berkata, dari buah pohon itu dikenal karena yang diucapkan mulut meluap dari hati. Orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaharaannya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Selamat pagi Bapak Wiji Waluyo, Wiji Mul Wulyono, Mul atau Wul ya Pak ya. Halo Bapak Wiji, tukang bubur ayam espas di Balung Bendo, begitu ya Pak ya namanya. Baik, menyapa keluarga besar Gereja Kristen Nazaren Narwastu Sidoarjo, Bapak Pendeta Triwan Lase, Ibu Nini Ariani, Bapak Bagus Dwi Lahar, Bapak Sigit, Ibu Retno, Ibu Sutopo, Erlin Pelandi, Ibu Emi Kwadengan, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Waluyo Adi, Shalom, selamat pagi. Janji Tuhan untuk kita, Yesaya 40 ayat 31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Amin. Puji nama Tuhan. Oke, Furin, nanti

0: Lihat tuh tetangga kita, mobilnya gonta-ganti mulu.
1: Kamu kok julid? Itu mobil lama nih, ganti cat doang.
0: Ah, yang benar.
1: Dibilangin kok. Ini papa yang rekomendasikan. Kalau mau cat rumah dan mobilnya berkualitas, ya ke toko cat Galaxy aja.
0: Terus bedanya sama toko cat yang lain apa, Pak?
1: Toko cat Galaxy itu menjual perlengkapan cat mobil dan rumah. Terus kita bisa mencampur warna sesuai keinginan dan kebutuhan. Bukannya setiap Senin sampai Sabtu dari jam 7 pagi sampai 4 sore. Hari besar bahkan tetap buka, tutupnya cuma Minggu.
0: Wow. Wah, keren banget tuh, Pak. Tempatnya di mana, Pak?
1: Di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Nomor teleponnya 085-100-74-84 kali. Oh ya, satu lagi nih, ada di Jalan Raya Bangil Pandaan, kilometer 2 Kolur Sari Bangil. Teleponnya 0343-745-535. Loh, nih, kamu mau kemana? Kok kunci mobil papa dibawa?
0: Ya kan toko cat Galaxy lah, Pak. Mau ganti warna mobil kita jadi hijau neon biar nyala gitu.
1: Wah, waduh. Tapi itu mobil kantor papa nih, bukan mobilnya papa. Nih.
2: Toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.

105,5 Star FM. Iso ora iso kudu iso ya. Bisa atau tidak bisa, harus bisa. Pendengar terkasih, kalimat ini bukan soal memaksakan kekuatan diri sendiri sampai habis ya, melainkan mengingat bahwa saat batas kemampuan kita habis, bagian Tuhan yang mengambil alih. Gusti sing beresi. Nah, ada kalanya kita merasa wis mentok gitu ya, sudah buntu dan tidak sanggup lagi. Perasaan lelah itu wajar sebagai manusia ya. Namun serahkan kepada Tuhan. Gusti sing beresi atau Gusti sing benahi. Dari lirik lagu ini mengajarkan kita untuk tetap beriman, tidak menyerah ya, dan membiarkan Tuhan bekerja saat usaha manusia sudah mentok. Buang rasa iri ya. Ketika melihat orang lain sukses, diberkati atau berjalan lebih cepat, jangan bandingkan hidup kita dengan takaran mereka. Tuhan memiliki porsi dan waktu yang adil bagi setiap orang. Pendengar terkasih, iri hati itu hanya akan menguras energi dan menjauhkan kita dari damai sejahtera ya. Fokus pada berkat diri sendiri, alih-alih sibuk melihat rumput tetangga atau mempertanyakan hidup orang lain ya. Syukurilah apa yang Tuhan percayakan kepada kita hari ini. Amin. Percaya saja, jangan menyerah. Bersukacitalah. Iso ora iso kudu iso, Gusti sing beresi. Puji nama Tuhan. Pujian yang sangat memberkati kita semuanya ya. Amin. Oke, kembali menyapa yang sudah bergabung. Bu Ira, sama-sama kembali kasih salam buat Mak Duro ya. Halo Mak. Pak Tony, tetap semangat di dalam Tuhan ya. Tuhan memberkati. Oma Liani Chandra beserta anak, menantu dan juga cucu Ratna Wijaya, Tuhan memberkati. Gebi dan juga Beatrice yang ada di Lombok, hari ini sedang ujian, Tuhan berikan keberhasilan. Dan menyapa juga Bapak Setia Budi. Shalom Pak Budi, apa kabar? Om Julius, semangat ya. Pak Setia Budi, hayo ini mendengarkan atau absen saja. Ini suara saya loh. Koyusnya sedang tidak ada di studio loh. Semangat Pak Setia Budi. Menyapa juga ada Bapak Sigit BCF Sidoarjo. Mazmur 37 ayat 5 yang dibagikan, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Selama kita percaya dan berserah kepada Tuhan Yesus, maka ada jalan keluar dalam setiap masalah. Selalu ada mukjizat. Amin. Puji nama Tuhan. Menyapa Bapak Gembala GKN Narwastu, Bapak Triwan Lase, Bapak Bagus Dwi Lahar, Bapak Wiji Balung Bendo, Pak Supriyadi, Bu Gembala Maria, Ibu Nini, Ibu Hana Catur, Jemaat Narwastu, Sidoarjo, tetap semangat melayani Tuhan dan sehat selalu. Amin. Juga menyapa ada yang bergabung melalui Facebook Star FM, Bapak Andre Palar, Bapak Andre Palar Setiawan ya. Jika Tuhan sanggup memberikan hidupnya bagimu, maka percayalah bahwa Ia juga sanggup untuk memberikan jawaban bagi setiap doamu. Matius 7 ayat 7, mintalah, maka akan diberikan kepadamu, carilah, maka kamu akan mendapat.